kesehatan mental remaja dan pendidikan seni. Untuk mental health, Ariana sadar banget kalau anak muda zaman sekarang tuh gampang banget kena burnout, stres, sampai depresi karena tekanan hidup dan kerasnya media sosial. Nah, lewat yayasan ini, dia nyediain akses terapi gratis dan konseling profesional buat anak-anak remaja. Sedangkan di bidang seni, yayasannya ngasih beasiswa kelas vokal, alat musik, sampai kelas melukis buat anak-anak yang punya bakat tapi terhalang biaya gitu. Dan yang paling Alvin terharu ya, Sers ya, Break Their Days Ahead Foundation ini juga terjun langsung buat ngebangun safe space alias ruang aman secara fisik di beberapa kota. Nah, tempat ini didedikasikan khusus buat kelompok rentan seperti korban bullying, remaja yang mengalami trauma keluarga, atau mereka yang merasa gak punya tempat buat pulang gitu. Nah, di safe space ini mereka bisa dapat bantuan langsung ya, ngobrol sama psikolog, atau sekedar istirahat dengan tenang tanpa takut dihakimi gitu. Ini langkah Ariana benar-benar ngingetin kita semua ya, ya Sers, kalau lagi ada di posisi puncak, jangan lupa buat narik dan ngebantu mereka yang lagi kesusahan di bawah gitu. Karena isu kesehatan itu, isu kesehatan mental apalagi ya, itu nyata banget dan butuh banyak tangan buat saling merangkul gitu. Nah, buat kamu yang pagi ini ngerasa lagi capek banget ya, lagi overthinking soal masa depan, atau lagi uring-uringan ngerjain tugas, ingat kata Ariana gitu ya, brighter days are ahead. Hari yang lebih cerah pasti bakal datang buat kamu. Tarik nafas panjang, peluk diri kamu sendiri yang stars, dan izinin Alvin ya hari ini buat nemenin proses healing tipis-tipis kamu pagi ini lewat satu lagunya dari Ariana Grande.

0: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

0: Ada kabar gembira juga yang sales dari B-Play The Joy Factory diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Nah, tenang aja buat yang belum sempat main ke B-Play ya. Ini waktunya datang langsung ke Ciputra World Surabaya alias Ciwo gitu ya. Kamu akan menikmati immersive experience yang menggabungkan seni, desain, dan teknologi tentunya. Nah, B-Play ini pas banget dijadikan destinasi liburan bareng keluarga, hangout bareng teman, atau quality time bersama orang-orang tersayang. Karena cocok untuk segala usia nih yang sales, kamu bisa menjelajahi 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan. Mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bumble, dan masih banyak lagi. Nah, B-Play The Joy Factory masih ada sampai 26 Juli 2026 di level G, Ciputra World Surabaya alias Ciwo. Nah, tiket masuknya berapa sih? Tiket masuknya mulai 50 ribuan aja ya. Kamu bisa dapetin secara online di GORS. Nah, informasi lengkapnya kamu bisa cek banget Instagram dan TikToknya at bplay.id bplay.id. Nah, yuk ajak keluarga kamu, teman-teman kamu untuk seru-seruan dan masuk ke dunia bermain B-Play ya. B-Play The Joy Factory di Ciputra World Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026. It's fully fun supported by 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Piala Dunia 2026 ini benar-benar rame banget ya, Youngstars. Selain rame soal antusias penonton, tapi juga rame sama

Masih di Neighbor Po Unit di JFM The Ultimate Youngsters Radio barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Nah, tepat pada hari Selasa kemarin Youngsters ya, kita ada kabar duka yang datang dari ranah Hollywood. Buat kamu yang masa kecilnya ditemani sama film kartun legendaris Lilo and Stitch ya, atau buat kamu yang dulu pernah sampai gak berani tidur sendirian gara-gara nonton hantu Samara yang keluar dari sumur di film The Ring ya, kita baru aja kehilangan sosok bertalenta di balik karakter-karakter ikonik tersebut nih Youngsters, yaitu mantan aktris cilik berbakat ya, David Chase, dilaporkan telah menghembuskan nafas terakhirnya di usianya yang baru menginjak 35 tahun. Kabar duka ini dikonfirmasi langsung oleh kekasih David yaitu Roy Hernandez kepada media TMZ. Menurut keterangan sang kekasih, David meninggal dunia karena komplikasi dari penyakit meningitis serta adanya infeksi pada darahnya Youngsters. Sebuah kepergian yang terbilang sangat cepat ya, dan bikin kaget banyak pihak, terutama para penggemar film dan animasi pop culture awal 2000-an. Nah, meski sosok David udah jarang muncul di layar kaca akhir-akhir ini, tapi warisan karya yang dia tinggalkan benar-benar ngebentuk memori kita masa kecil gitu Youngsters. Yang pertama, di suara Lilo ya, di Lilo and Stitch, David adalah pengisi suara orisinal dari karakter Lilo, gadis kecil eksentrik dari Hawaii yang ngajarin kita semua makna ohana. Dan lewat suaranya kita belajar bahwa ohana means a family, and family means nobody gets left behind or forgotten. Nah, kemudian juga ada Chihiro di Spirit Away ya, nggak cuma kartun Disney, David juga meminjamkan suara lembutnya untuk karakter

Chihiro Ogino dalam versi English dub dari mahakarya studio Ghibli Spirit Away. Nah, kemudian juga ada Samara Morgan di The Ring ya. Kalau kamu suka genre horror, acting Devake sebagai hantu Samara benar-benar melegenda gitu. Saking epiknya, tatapan kosong dan auranya yang mencekam, peran ini sampai mengantarkan Devake memenangkan penghargaan MTV Movie Award untuk kategori Best Villain, yaitu penjahat terbaik. Jadi menang penghargaan sekelas itu di usia yang masih sangat belia tentu ngebuktiin seberapa jenius kemampuan aktingnya yang serius ya. Kemudian juga ada Samantha Darko di Donnie Darko. Ia juga sempat membintangi film cult classic yang satu ini dan mencuri perhatian lewat perannya. Jadi rasanya kayak sebagian kecil dari masa kecil kita itu ikut pergi yang serius ya. Dari yang bikin kita nangis terharu lewat makna keluarga di Lilo and Stitch sampai yang bikin kita parno lihat TV tabung gara-gara The Ring gitu kan. Nah, Devake Chase ini benar-benar ninggalin impact yang besar banget di dunia hiburan. Jadi rest in peace Devake Chase ya. Terima kasih sudah mewarnai masa kecil kami dengan suara dan acting yang luar biasa. Mari kita kirimkan doa terbaik yang serius buat keluarga dan orang-orang terdekat yang ditinggalkan. Dan buat kamu yang lagi di jalan atau dimanapun ya, boleh kita juga mendoakan DVC semoga ditempatkan yang terbaik. Amin. Boleh banget yang search ya. Habis ini kita lanjut mengenai tebak cepat ya. Jadi stay tune terus habis ini tetap di Never Per Unit DJ FM The Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Siapa nih yang berani uji kepintaran di kampus battle, Youngstars? Jadi, tim DJ FM bareng Dekolgen bakal datengin kampus kamu dan bakal uji pengetahuan umum di beberapa pos permainan. Mulai dari Dekolgen Brain Arena, Dekolgen Indonesia Arena, sampai Dekolgen Friends Arena. Nah, kampus ketiga yang bakal kita datengin di tanggal 18 Juni 2026 hari ini adalah Fakultas Ilmu Sosial Budaya dan Politik dari UPN Veteran Jawa Timur. Selain game seru, ada juga loh foto booth dan hadiah berlimpah. Jadi, see you youngsters di Campus Battle by Dekolgen. Atau kamu mau juga nih, kampus kamu, tim Dekolgen dan DJ FM datengin. Kasih tahu di Instagram kita di @djfmsurabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

4.8 DJFM The Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama Alvin di sini, Youngsters di The Morning Crew. Langsung join chat gabungan sekarang juga ya. Stay tune di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @DJFMSurabaya, Youngsters ya. Karena kita abis ini sekarang juga sudah masuk ke segmen Tebak Cepat. Wah. Mau menyapa juga yang sudah bergabung di WhatsApp kita, yang terus ada dari Kak Edi pagi hari ini. Halo Kak Edi. Katanya Kak Edi lagi sakit nih, yang terus BTW lagi rebahan di kasur aja. Sakit vertigo ku kambuh, tapi tetap radio di JFM nemenin aku. Wah, so sweet. Thank you loh Kak Edi ya. Kebetulan aku juga, yang terus ya, lagi agak kurang enak gitu ya. Di tenggorokan tuh kayak mau-mau demam gitu. Ngerti gak sih kalau tenggorokan gak enak, terus kayak rasanya tuh mau demam gitu kan. Terus kata Kak Edi, itu beli obat aja namanya Erira Forte di apotek. Itu kamu radang, aku cocok banget pakai obat itu. Oke, terima kasih banyak Kak Edi ya. Istirahat yang cukup juga buat Kak Edi, meskipun kerjanya lagi off ya, karena pusing banget katanya, serasa muter seluruh isi bumi nih ya. Intinya istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, diminum obatnya biar vertigonya mereda lagi ya Kak Edi ya. Oke, yang sukses buat kamu yang lagi di jalan ataupun masih di rumah, dimanapun itu ya, langsung join chat gabungan sekarang juga untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini ya. Pertanyaannya gampang-gampang aja yang sukses, karena tadi kita sudah membahas mengenai ramenya konvoy Persebaya yang ada di malam hari kemarin ya, Youngsters ya. Nah, jadi tema tebak cepat kita mengenai konvoy aja. Nah, gampang kok. Jadi langsung gedein volume radio konvensional rumah atau mobil kamu, Youngsters, atau buat kamu yang lagi streaming juga ya, gedein volume handphone kamu biar suara Alvin terdengar jelas. Langsung aja, ini dia tebak cepat edisi hari Kamis 18 Juni 2026.

Apakah kamu siap, Youngsters? Langsung aja, ini dia pertanyaan pertama. Kalau kita ketemu rombongan konvoi di jalan raya, entah motor atau mobil, biasanya mereka jalan beriringan sambil menyalakan lampu hazard atau dua lampu sen yang kelap-kelip bersamaan. Nah, menurut aturan lalu lintas, boleh nggak sih kita nyalain lampu hazard pas lagi jalan konvoi? Apakah A, wajib biar rombongan aman, atau B, pelanggaran lalu lintas? Apakah A, wajib biar rombongan aman, atau B, pelanggaran lalu lintas? Sekali lagi, kalau kita ketemu rombongan konvoi di jalan raya, entah motor atau mobil, biasanya mereka jalan beriringan sambil menyalakan lampu hazard atau dua lampu sen yang kelap-kelip bersamaan. Nah, menurut aturan lalu lintas, boleh nggak sih kita nyalain lampu hazard pas lagi jalan konvoi? Apakah A, wajib biar rombongan aman, atau B, pelanggaran lalu lintas? Apakah A, wajib biar rombongan aman, atau B, pelanggaran lalu lintas?

Langsung ketik jawaban kamu yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @tjfmsurabaya.

Aku ulangin lagi pertanyaan pertama. Kalau kita ketemu rombongan konvoy di jalan raya, entah motor atau mobil, biasanya mereka jalan beriringan sambil menyalakan lampu hazard atau dua lampu sen yang kelap-kelip bersamaan, ya Stars. Nah, menurut aturan lalu lintas, boleh nggak sih kita nyalain lampu hazard pas lagi jalan konvoy? Apakah A, wajib biar rombongan aman, atau B, pelanggaran lalu lintas? Apakah A, wajib biar rombongan aman, atau B, pelanggaran lalu lintas?

Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Hadi. Halo Kak Hadi. Kak Hadi menjawab B, yaitu pelanggaran lalu lintas. Lalu ada dari Kak Ferdi juga menjawab B bro. Oke, Kak Ferdi jawab B, pelanggaran lalu lintas. Katanya sehat-sehat Vin, semoga cepat sembuh tenggorokannya. Amin. Sehat-sehat juga ya buat Kak Ferdi dan semua yang mendoakan. Lalu ada dari Kakak Megumi Chan. Halo, ini baru bergabung ya Sers ya. Selamat datang di The Morning Crew Kakak Megumi. Benar gak nih namanya Kakak Megumi? Kakak Megumi menjawab A, wajib biar rombongan aman. Oke. Jawaban dari Kak Hadi dan Kak Ferdi menjawab B, sedangkan Kak Megumi menjawab A, wajib biar rombongan aman. Disusul oleh Kak Yusuf Triyono. Halo Kak Yusuf. Kak Yusuf menjawab wajib biar rombongan aman. Setauku prakteknya katanya. Oke, jawaban Kak Yusuf sama nih, sama kayak Kak Megumi ya. Lalu ada dari Kak Edi juga yang source ya, yang menjawab B, pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas gak sih? Kayak ganggu aja sebenarnya. Tapi tahu ah, we'll see nanti jawaban yang benar. Oke, Kak Edi menjawab B, Kak Ferdi menjawab B, Kak Hadi menjawab B. Ada dari Kak Yusuf dan Kak Megumi menjawab A. Langsung saja yang source ya. Kita kunci jawabannya.

pelanggaran lalu lintas. So, jawabannya B, yang search yaitu pelanggaran lalu lintas ya. Ayo, siapa nih yang sering ikutan nyalain hazard pas lagi touring? Padahal menurut undang-undang lalu lintas ya, lampu hazard itu cuma boleh dinyalakan saat kendaraan dalam posisi berhenti karena keadaan darurat. Misalnya mogok atau ganti ban, yang seharusnya kalau dinyalainnya pas konvoy dan kendaraannya lagi jalan ya, itu justru bahaya banget karena pengendara lain di belakang bakal bingung nih kalau tiba-tiba rombongan kamu ada yang mau belok kanan atau kiri gitu. Jadi bukan wajib biar rombongannya aman ya, yang seharusnya, tapi ini sebuah pelanggaran lalu lintas gitu. Next try, Kak Yusuf dan Kak Megumi ya. Kita coba di pertanyaan kedua ya, apakah betul? Langsung saja, ini dia pertanyaan kedua. Jadi di sebuah konvoy motor ya, kalau leader atau pemimpin rombongan sering pakai bahasa tubuh biar suaranya nggak kalah sama angin tuh, youngsters. Nah, kalau leader di depan tiba-tiba menurunkan salah satu kakinya ya, entah itu kaki kanan atau kaki kiri ke arah aspal, nah, itu ada artinya ternyata. Apa sih artinya? Apakah A, tanda ada lubang, atau B, tanda minta istirahat? Apakah A, tanda ada lubang, atau B, tanda minta istirahat? Sekali lagi, kalau leader konvoy motor ya, yang di depan, yang memimpin, tiba-tiba menurunkan salah satu kakinya ke arah aspal, yang seharus ya, itu artinya apa? Apakah A, tanda ada lubang, atau B, tanda minta istirahat? Apakah A, tanda ada lubang, atau B, tanda minta istirahat?

Aku ulangi lagi ya, Sir, pertanyaan kedua. Leader atau pemimpin rombongan konvoy itu biasanya sering memakai bahasa tubuh biar suaranya itu nggak kalah sama angin, youngsters. Nah, kalau leader di depan tiba-tiba menurunkan salah satu kakinya, entah itu kaki kanan atau kiri, ke arah aspal, itu artinya apa? Apakah A, tanda ada lubang, atau B, tanda minta istirahat? Apakah A, tanda ada lubang, atau B, tanda minta istirahat?

Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Edi. Kak Edi menjawab B. Tanda minta istirahat itu pengen mam bentar di minimarket sama numpang pipis leadernya. Bisa aja nih Kak Edi ya. Katanya tanda minta istirahat karena mau makan gitu kan sama numpang pipis. Nah, kalau dari Kak Megumi menjawab B. Tanda minta istirahat ya, sama seperti Kak Edi. Lalu kalau dari Kak Hadi menjawab A, yang berarti tanda ada lubang. Oke, Kak Hadi menjawab berbeda yang sesuai dengan jawaban sebelumnya. Kita lihat yang lain, ada Kak Ferdi. Kak Ferdi menjawab minta istirahat, Vin. Oke, minta istirahat. Kata Kak Yusuf Triyono juga, tanda minta istirahat. Jawaban yang berbeda sendiri ada dari Kak Hadi nih yang seharusnya. Kak Hadi mau mengganti jawaban atau tetap kekeh nih dengan jawaban kedua ya? Karena dilihat dari jawaban yang lain ada dari Kak Yusuf, Kak Ferdi, Kak Edi, dan Kak Megumi menjawab B semuanya, yaitu tanda minta istirahat. Apakah kamu yakin nih yang seharusnya ya dengan jawaban kamu? A, tanda ada lubang, atau B, tanda minta istirahat ya? Kalau sudah yakin langsung saja Alvin kunci jawabannya.

Tanda ada lubang. Waduh, ini hampir salah semua nih jawabannya. Yang seharusnya yang betul cuma Kak Hadi doang. Aplaus buat Kak Hadi. Prok. Jadi jawabannya bukan tanda minta istirahat yang seharusnya, tapi tanda ada lubang. Ini kode safety riding internasional loh yang seharusnya, karena rombongan di belakang itu nggak bisa lihat jalanan dengan jelas ya. Nah, leader di depan itu bertugas jadi mata mereka. Nah, kalau kaki kiri yang diturunin ke aspal, berarti ada jalan berlubang, kerikil, atau rintangan di sebelah kiri yang harus dihindari. Jangan malah ngira mereka lagi kesemutan atau kram ya. Bukan juga numpang pipis ke minimarket gitu, tapi tanda ada lubang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yang alias pertanyaan terakhir.

Nah, kata konvoy itu biasanya untuk menyebut rombongan motor-motor gede atau mobil sport atau sepeda yang jalan beriringan gitu. Padahal secara sejarah di abad ke-17, kata konvoy aslinya diciptakan khusus untuk jenis kendaraan apa? Apakah A, rombongan kereta kuda, atau B, rombongan kapal laut? Apakah A, rombongan kereta kuda, atau B, rombongan kapal laut? Kata konvoy kita sebut di zaman sekarang untuk rombongan motor ya atau mobil. Nah, padahal secara sejarah di abad ke-17, kata konvoy aslinya diciptakan khusus untuk jenis kendaraan apa? Apakah A, rombongan kereta kuda, atau B, rombongan kapal laut? Apakah A, rombongan kereta kuda, atau B, rombongan kapal laut?

Aku ulangin sekali lagi, Yangsters, pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir ya. Kata konvoy disebut di zaman sekarang untuk menyebut rombongan motor atau mobil atau sepeda yang jalan beriringan. Padahal secara sejarah di abad ke-17, kata konvoy aslinya diciptakan khusus untuk jenis kendaraan apa? Apakah A, rombongan kereta kuda, atau B, rombongan kapal laut? Apakah A, rombongan kereta kuda, atau B, rombongan kapal laut?

Kamegumi menjawab B, rombongan kapal laut. Harus benar nih kak, katanya. Melihat pertanyaan satu dan kedua dari jawaban Kak Megumi sih salah ya. Kira-kira yakin gak nih? Jawaban ketiga benar. Kak Megumi menjawab B, rombongan kapal laut. Kak Yusuf Triyono juga sama, menjawab rombongan kapal laut ya. Kak Yusuf juga sama. Pertanyaan pertama, kedua salah. Hadi, pertanyaan ketiga menentukan kepintaran Kak Yusuf. Bercanda ya yang seterusnya. Kalau dari Kak Hadi menjawab B, rombongan kapal laut. Lalu dari Kak Ferdi menjawab B juga, B aja deh. Hehehe. Kenapa tuh Kak Ferdi? Ada ketawanya. Kalau dari Kak Edi menjawab A, rombongan kereta kuda. Asal jangan kereta malam aja ya Kak Alvin, ntar malah goyang dangdut. Kok kereta malam sih Kak Edi? Tapi Kak Edi jawabnya beda sendiri nih ya, menjawab A, rombongan kereta kuda. Sedangkan Kak Ferdi, Kak Ferdi, Kak Megan, Megumi, ya, Kak Yusuf, terus Kak Hadi menjawab B, rombongan kapal laut. Kak Edi sendiri yang menjawab rombongan kereta kuda. Oke, yakin ya Kak Edi ya. Langsung aja kita kunci yang pertanyaan terakhir.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan terakhir adalah... rombongan kapal laut. Yo. Ayo, yang benar yang salah siapa? Kak Edi salah nih, pertanyaan terakhir. Yang lain menjawab benar. Yuhu. Jadi fun fact-nya adalah ya, ini jauh banget kan ya dari kata aspal gitu ya Ustaz ya. Kata konvoy itu berasal dari bahasa Prancis kuno yang berasal convoyeur, yang artinya mengawal ya. Nah dulu istilah ini dipakai untuk Angkatan Laut Eropa untuk menyebut kapal-kapal dagang yang berlayar beriringan sambil dikawal oleh kapal perang militer nih, biar gak dijebak sama perompak di tengah samudra. Jadi barulah di era modern kata ini dipakai buat geng motor lah gitu kan, atau rombongan-rombongan motor, sepeda atau mobil. Nah tapi di sejarah awal abad ke-17 konvoy itu dipakai untuk rombongan kapal laut. Bukan rombongan kereta kuda kayak Edi, apalagi kereta malam ya. Oke, itu dia 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini yang serius di The Morning Crew mengenai konvoy ya. Semoga itu bisa menambah wawasan kamu ya pada pagi hari ini. Ayo, siapa yang menjawab 3 pertanyaan tadi dengan benar? Apakah ada yang menjawab pertanyaannya dengan benar semua yang serius? Ada yang salah 2 ya kayaknya, ada yang salah 2. Salah satu ada, terus salah semua ada gak nih? It's okay, kita fun aja yang serius ya, gak ada hukuman, tidak ada juara-juaraan juga. Jadi kita murni fun di tebak cepat pada pagi hari ini ya. Terima kasih banyak untuk Kak Edi, Kak Ferdi, Kak Megumi, Kak Yusuf, dan Kak Hadi yang sudah ikutan meramaikan tebak cepat pada pagi hari ini yang serius ya. Boleh banget kamu kalau mau rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu langsung aja ya di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @tjfmsurabaya. Abis ini kita battlein 2 musisi ya di back to back song ya, serius, jadi stay tune terus ya. Apakah musisi lokal, apakah musisi internasional? Nah, ketemuan dulu sama lagunya Fitz Harmony. Ini dia Sign.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: DJFM, DJFM, DJ.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
9: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
10: DJ Highlight by DJ FM.
11: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
10: DJ Highlight.
12: DJ Highlight by DJ.

Masih di 94.8 DJ FM Daily Media Answers Radio, barengan sama Alvin yang Answers di The Morning Crew yang bakal nemenin kamu satu jam lagi ya. Kurang dari satu jam lagi deh. Sampai jam 9 pagi nanti ya. Dan kita sudah masuk di segmen Back to Back Song yang Answers ya. Kira-kira battlein apa pagi hari ini ya. Karena tadi kita sudah melihat, membicarakan juga ya, Euforia Konvoi Lautan Hijau merayakan anniversary Persebaya ke-99 ya. Alvin mau ngadu dua anthem lagu yang definisinya adalah adrenalin, kemenangan, dan euforia masa gitu. Nah, jadi kalau diputar pas lagi konvoi di jalan atau di tengah stadion, wah, kayak merinding gitu. Yang pertama yang serius ya, aku memilih lagunya Imagine Dragons, ada Bill.

Kalau Believer ngajak kita perang gitu ya suasananya. Kalau Centuries ini ngajak kita mencetak sejarah, Yesers. Vokal Patrick Stump yang melengking tinggi dipadu sama distorsi gitar yang rapat, bener-bener ngasih sensasi kayak lagi di puncak dunia gitu. Vibes-nya cocok banget buat euforia ngerayain kemenangan besar bareng-bareng sampai suara habis gitu ya. Bikin kerasa kalau momen hari ini tuh bakal dikenang sampai berabad-abad ke depan.

Sekali lagi, langsung vote sekarang juga di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya yang seru ya. Dan pagi hari ini aku mau menyapa kembali untuk yang baru gabung di chat gabungan WhatsApp kita pagi hari ini yang seru ada dari Kak Randy. Kak Randy mau rekomendasiin lagunya Andra and the Backbone yang sempurna katanya. Terima kasih. Oke. Okay. Kita nanti aku cari-cari dulu lagunya Kak Randy ya. Lalu ada dari Kak Adnan juga nih ya. Kayaknya benar enggak Kak Adnan nih? Pagi juga Kak. Request lagunya Bring Me the Horizon Strangers. Terima kasih. Oke, okay. Aku cari-cari juga nanti lagunya dulu ya Kak Adnan. Lalu tadi Kak Ferdi sudah rekomendasiin lagunya The Offspring yang Hit That. Tapi aku cari ternyata gak ada di playlist The Morning Crew pada pagi hari ini. Yes, terus ya. Terus katanya Red Hot Chili Pepper aja deh. By the way, atau Danny California gak apa-apa. Pengen yang cadas. Oke, okay, aku cari-cari juga nanti dulu ya Kak Ferdi lagunya. Terus ada dari Mas Yusuf Uuk yang barusan join yang source ya pagi request Draugr Ballad North Wine Calls ya. Terus aku cari juga belum ada juga di playlist The Morning Crew pagi hari ini yang source ya. Terus Mas Yusuf Uuk mengganti dengan I Prevail yang Scars. Oke, ini kayaknya ada sih harusnya ya Kak Mas Yusuf. Oke, ditunggu requestan dan rekomendasi lagu dari kamu semua yang seru ya. Yang belum boleh mumpung masih ada waktu ya. Rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu pagi hari ini yang seru ya. Untuk membangkitkan semangat pagi, untuk menemani aktivitas kamu atau perjalanan kamu pagi hari ini yang seres ya. Kita lanjut dulu, aku mau puterin lagunya Mahen yang seres ada yang

0: Make some noise!
1: Get out of the Diaspora's radios.

0: Siapa di sini yang berani uji kepintaran di kampus battle nih, Answers? Jadi tim DJ FM bareng di Kolgen bakal datangin kampus kamu dan bakal uji pengetahuan umum di beberapa pos permainan. Mulai dari di Kolgen Brain Arena, di Kolgen Indonesia Arena, sampai di Kolgen Friends Arena. Nah, kampus ketiga yang bakal kita datengin di hari ini, tanggal 18 Juni 2026, adalah Fakultas Ilmu Sosial Budaya dan Politik UPN Veteran Jawa Timur. Selain game seru, ada juga foto booth dan hadiah berlimpah. Nah, jadi see you Youngsters di Kampus Battle by The Kolgen. Kalau kamu mau juga kampus kamu, tim The Kolgen dan DJ FM datengin, kasih tahu ya di Instagram kita di @djfmsurabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

You're still listening to Naver Point Unity JFM, the ultimate Yasters radio. Satu rekomendasi lagu dari Mas Yusuf Uuk ya, ada I Profile Scars. Lumayan mengguncang semangat pada pagi hari ini ya Mas Yusuf. Terima kasih loh rekomendasi lagunya ya. Dan aku mau remind kembali buat kamu yang belum 40 back-to-back song pagi hari ini ya. Terus kita lagi battlein dua musisi internasional yang lagunya itu masuk ke Euforia Convoy Persebaya pada pagi kemarin malam ya. Itu yang pertama ada dari Imagine Dragons. Kita spill-spill lagi ya, terus ini dia Believer.

Nah, salah satu fun fact dari lagu ini yang serius ya. Kamu tahu gak sih? Dentuman drum yang super brutal di lagu ini ternyata nyimpen makna yang dalam banget loh. Sang vokalis Dan Reynolds ya, nyiptain Believer murni dari pengalaman pribadinya ngelawan penyakit fisik yang nyiksa banget dan juga depresi. Nah, lewat lagu ini dia mau ngasih tahu dunia kalau rasa sakit itu justru yang ngebentuk kita jadi sosok pejuang yang gak terkalahkan. Makanya gak heran ya kalau lagu ini sering banget dipakai buat soundtrack ikan olahraga yang ekstrim gitu, sampai ring tinju dunia bisa banget. Lagu ini boleh kamu vote kalau kamu butuh energi buat ngadepin hari Kamis yang berat, yang serius ya. Vibesnya tuh bener-bener kayak ngasih tahu dunia, gue tuh gak takut tantangan gitu. Let's go, kita hajar hari ini. Lalu Imagine Dragons, Believer ini kita battlein dengan Fallout Boy. Ada

Nah, kalau yang ini benar-benar bikin merinding ya. Itu adalah sampel dari lagu legendaris tahun 80-an ya. Ada nada du do do do di awal lagu yang yaitu Tom's Diner. Fall Out Boy ini sengaja meracik lagu ini sebagai anthem buat kaum underdog, alias mereka yang sering diremehin gitu. Tapi akhirnya berhasil bangkit, menang, dan namanya dikenang berabad-abad lamanya gitu. Pantas aja lagu ini selalu menggema ya. Cocok juga buat kamu yang lagi ngerasain euforia perayaan, entah itu ngerayain anniversary tim kebanggaan atau sekedar ngerayain pencapaian kecil kamu minggu ini ya. Lagu yang ngajak kamu buat teriak bangga dan ngerasa jadi legenda di hidup kamu sendiri, youngsters. Sekali lagi, langsung 40 back to back song pagi hari ini di WhatsApp kita di 081-888-0948. Kamu tim Imagine Dragons, Believer.

Oke ya, Sorus ya. Langsung aja vote sekarang juga. Dan aku mau lanjut dulu puterin rekomendasi lagunya dari Kak Ferdi yang tadi sudah request pengen dengerin Red Hot Chili Peppers, Danny California. Let's go.

Masih bareng sama Alvin ya, Sers, di The Morning Crew. Di detik-detik terakhir banget ya, sudah hampir jam 9 ya, Sers. Aku menemani kamu sudah 3 jam dan udah siang aja. Buat kamu yang belum sarapan, nanti masuknya makan siang dong ya. Jangan lupa cari sarapan yang Sers ya, ditemani sama lagu-lagu DJ FM yang nanti siang juga bakal ditemani sama DJ Hans di jamnya yang Sers, jam 11 sampai jam 1 siang. Ada juga nanti sore ditemani sama DJ Kiki di Sunset Vibes jam 3 sampai jam 6 sore. Malam nanti juga ditemani sama DJ Feby jam 8 sampai jam 10 malam di DJ Kepo. Dan yang sudah vote back to back song pada pagi hari ini yang sudah ada dari Mas Yusuf Uuk dan Kak Verdi ya, pagi hari ini yang memilih Fall Out Boy. Dua-duanya memilih Fall Out Boy. Oke, mungkin ada yang belum vote yang search ya, ketinggalan tadi battle-nya apa aja sih gitu kan. Kita lagi battle-in dua musisi yang search. Kita spill untuk terakhir kalinya kali ya. Bentar aja. Yang pertama ada Imagine Dragons, Believer.

0: Okay, dua lagu itu yang kita battlein, yang search ya. Buat kamu yang belum vote, boleh sekarang juga ketik langsung ya. Vote untuk terakhir kalinya untuk masa-masa detik-detik terakhir gitu kan, untuk closingnya The Morning Crew, apakah Imagine Dragons, Believer, atau Fall Out Boy, Centuries ya. Kalau dilihat dari dua vote yang sudah masuk sih, pemenang sementaranya ada di Fall Out Boy, yaitu Centuries ya, stars ya. Dan aku mau sekalian pamit juga ya, buat kamu yang masih beraktivitas pagi hari ini, ya tentunya harusnya masih ya, yang stars ya. Semangat, Kamis pagi, nanti besok udah Jumat aja, terus lusa udah Sabtu ya, yang dimana udah weekend. Jadi besok aku bakal nemenin kamu lagi di program dan jam yang sama di The Morning Crew, jam 6 sampai jam 9 pagi, yang stars ya. Jadi semangat terus melanjutkan aktivitas dan rutinitas kamu. Kita langsung aja kali ya, pemenang back to back song pagi hari ini, berarti karena sudah tidak ada yang vote lagi, dimenangkan oleh Fall Out Boy dengan lagunya Centuries. Dan satu lagu lagi yang belum aku spill, ada My Songs Know What You Did in the Dark, yang bakal menemani Centuries untuk closing The Morning Crew pada pagi hari ini ya, Sirs. Oke, langsung saja ya, kita sambut, please welcome, ini dia Fall Out Boy.
1: Back to back song pilihan Youngsters.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Anjir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Suntung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
0: Ticus!
4: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan tijus.
6: Dari Winslow.
7: Akhirnya, bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.
10: You really? On DJ Ella.

Sehari setelah hari ini itu besok, dua hari setelah hari ini itu lusa, kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya dua hari sebelum hari ini atau lima hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters, istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh, tapi ada banyak. Ada salumbari, yang merupakan istilah untuk dua hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk tiga hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah empat hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah lima hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya empat hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: DJ Highlight
1: by DJ FM.
2: Setelah kasih kabar comebacknya lewat single Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande resmi kembali ke panggung konser lewat Eternal Sunshine Tour yang dibuka di Auckland Arena di hari Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Dan ini jadi tour pertamanya setelah lebih dari 6 tahun sejak terakhir kali menjalani tour di tahun 2019.
0: DJ Highlight
1: by DJ FM.

0: Ayo mbak, ayo mbak, bayar parkir mbak, 50 ribu.
1: Ih, gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50 ribu itu gimana coba? Wah, parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya yang stres, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: Tahu HP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi. Dari Dishub Kota Surabaya aja yang search. Yang ada karcisnya, dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah sukses mencuri perhatian dengan bukunya berjudul Broken Strings, Aurelie Moremans kembali dengan buku keduanya yang berjudul Do You Like What You See? Kali ini Aurelie ngajakin pembaca untuk melihat lebih dalam ke diri sendiri dan belajar berdamai dengan luka serta pengalaman masa lalu ya Stars. Kabar ini Aurelie sampein lewat postingan video yang dia upload tanggal 4 Mei 2026 kemarin.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: support musisi lokale Surabaya.
1: Milih genre gypsy jazz, bossa nova, dan folk ballad dalam berkarya, Celia Nurin berhasil ngerilis album Prologue. Album yang berisi 7 lagu ini ditulis sendiri loh sama Celia waktu pandemi kemarin ya, Stars. 7 lagu ini ada Without You, Romance, Ke Surabaya, Papos, Over Again, Sesal, dan track terakhirnya, Ruang dan Waktu. Album Prologue yang diproduksi sekaligus diproduseri langsung oleh ayahnya sendiri, Hans Satria, yang juga merupakan seorang musisi ini, jadi tanda awal Celia Nurin untuk melahirkan karya-karya lain. Celia Nurin lewat lagu-lagu di album Prologue jadi salah satu musisi lokal Surabaya yang karyanya mau DJ FM kenalin nih lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ, how's your day, youngsters?
2: Halo.
3: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
2: Alhamdulillah kabar bagiin waktu ngobrol di sini.
3: Wah.
2: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
3: Wah.
2: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
3: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
2: Sekitar 10 tahunan lebih.
3: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
2: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Shorty aja. Cuma deh di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. News.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Love baru aja ngumumin kalau dia lagi ngejalanin masa-masa sulit nih ya Stars, dan mutusin buat ngambil jeda sebentar dari dunia musik plus manggung. Ini dia lakuin demi menjaga kesehatan mentalnya ya Stars. Karena kondisi ini, Love bahkan juga sampai ngebatalin keterlibatannya di tour Khalid It's Always Summer Somewhere.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, jam berapa sih emangnya? 5 menit lagi deh.
1: Siapa nih dari kamu yang masih suka

0: Mak, 06.10. Tapi pas bunyi, disnow semuanya. Ayo, kurang-kurangin kayak gitu ya. Udah 2025 loh. Kayaknya sepele ya, Yasters. Tapi siapa sangka, ini bahaya buat kesehatan kamu loh. Kata pakar tidur sekaligus jurnalis medis asal Arizona, Amerika, Robert Rosenberg, nge-snooze alarm bisa ngakibatin social jet lag. Jam biologis kamu jadi berantakan, akhirnya mood kamu jadi gak nentu. Kemampuan kognitif kamu jadi bermasalah. Fokus kamu jadi terganggu dan sakit kepala. Nah, biar nggak di-snooze atau ditunda-tunda lagi bangunnya, taruh alarm yang jauh dari jangkauan kamu. Jadi kalau mau matiin, harus effort bangun dulu. Kalau udah bangun, langsung deh cuci muka biar sadar.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate on Track.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh, Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih, lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih, youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja, youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Siang Youngsters, baik lagi barengan sama Hans ya di jamnya Youngsters yang siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang tentunya seperti biasa Hans bakalan puterin rekomendasi atau playlist yang ada di jamnya Youngsters siang hari ini, dan juga Hans bakalan puterin playlist atau rekomendasi dari kamu Youngsters ya kalau ada, dan juga gak lupa Hans bakalan kasih kamu info-info terupdate di hari atau di minggu ini seputar musik dan juga yang lain-lainnya. Pokoknya stay tune terus barengan sama Hans sampai jam 1 siang nanti. Dengan kita dengerin dulu satu lagu pemanasan buat kamu, ada Sami Simorangkir, Tulang Rusuk, spesial buat kamu.

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sabri.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

Masih di 94.8 di JFM Surabaya, barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya, di jam yang setempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu. Dan selamat datang yang di hari Kamis yang manis. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih lancar lah ya, apapun aktivitas kamu di siang hari ini yang ses. Karena Hans bakalan ready nih nemenin kamu selama 2 jam ke depan ya, dengan playlist-playlist yang seru yang sepertinya bakalan Hans puterin selama 2 jam nonstop, karena ya menyambut hari-hari yang seru ini juga ya. Pokoknya stay tune terus barengan sama Hans di 94.8 di JFM Surabaya. Dan by the way, kalau kamu ada rekomendasi lagu, boleh banget yang ses update aja lewat WhatsApp kita di 081 880948, atau lewat Instagram juga boleh banget di @djfmsurabaya. Kamu tinggal ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi ya, dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Pokoknya apapun lagunya yang seru-seru, pokoknya yang buat menemani siangmu biar gak ngantuk ya. Kan ini juga udah masuk jam istirahat ya, jadi siapin makan siang kamu, cemilan kamu ya, atau kopi kamu, biar kita chillnya enak hari ini sambil ditemenin musik dari Hans, oke? Okay? Dan juga buat kamu yang mungkin lagi on the way keluar kota, atau mungkin lagi business trip di luar kota, boleh banget biar tetap dengerin di JFM dimanapun kamu berada. Langsung aja download aplikasi radio digital kita, yaitu On Ears, yang available di App Store dan juga Play Store, atau lewat website juga bisa banget streaming aja di www.djfm.co.id. Pokoknya kita chill bareng-bareng hari ini yang di hari Kamis ini ya. Semoga hari Kamis ini ritme kerjaan kamu mulai agak landai lah ya, atau mungkin ya agak lebih sedikit tenang dari 3 hari sebelumnya ya kan, karena udah masuk hari Kamis, besok hari Jumat, dan masuk ke weekend. Jadi disiapkan aja, ditata semuanya, dikebut ya sus kalau ada deadline ya, biar besok agak ringan kerjaan kamu ya. Pokoknya stay tune terus barengan sama Hans sampai jam 1 siang nanti. Dan sambil menunggu kamu drop rekomendasi lagu di siang hari ini, aku puterin dulu lagu yang cukup seru buat kamu di siang hari ini. Ada dari Raymond Go, Claudia Takaperi, Warm Me Back, spesial buat kamu.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.

lagu yang cocok didengerin buat kamu yang lagi jatuh cinta banget nih sama seseorang ya, yang sos dengan lagu Ku Sedang Sayang-Sayangnya. Ini lagu buat yang lagi merasakan kasih sayang dari seseorang gitu ya, secara ugal-ugalan gitu.

menyapa kamu yang sos yang baru bergabung di WhatsApp ya, karena udah banyak banget yang mengisi question box, mengisi rekomendasi lagu di siang hari ini dari WhatsApp dan juga Instagram. Aku bacain dulu yang dari WhatsApp ya, seperti biasa yang sos sebelum aku kasih info terupdate buat kamu, kita bacain dulu yang hari ini sudah drop, ada dari Mas Ali Gozali dari Pasuruan. Halo Mas Ali, selamat siang Mas Ali. Gimana Mas Ali kabarnya di siang hari ini? Semoga lancar dan sehat selalu lah ya. Apapun aktivitasnya, pokoknya semuanya berjalan dengan lancar. Hari ini Mas Ali katanya pengen diputerin lagunya Ariel Noah featuring Raisa, yang senang dengar suaramu lagi. Tolong siap ditunggu Mas Ali, nanti bakal Hans puterin spesial buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti, oke? Ada juga dari Kak Asri. Halo Kak Asri, selamat siang Kak Asri. Hari ini pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha ya. Siap Kak Asri, ditunggu satu lagu dari kamu ya, dari Sabrina Leonor, nanti bakal Hans puterin buat kamu. Jadi ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Kak Sylvia. Halo Kak Sylvia, selamat siang Kak Sylvia. Hari ini Kak Sylvia katanya pengen diputerin lagu terbaru dari Kendrick yang judulnya Semesta. Katanya lagunya enak banget buat nemenin siang yang padat aktivitas gitu ya, apalagi saat butuh jeda sejenak dari banyaknya pikiran. Semoga bisa diputar ya. Siap, bisa banget dong. Nanti bakal harus puterin dan amanin di playlist buat kamu Kak Sylvia, ditunggu aja ya sampai jam 1 siang nanti. Dan salamnya buat semua pendengar setia, terima kasih. Sama-sama Kak Sylvia, diterima salam baiknya. Semoga kamu hari ini apapun aktivitasnya berjalan lancar lah ya, amin. Lanjut di answers, ada juga dari Kak Lina di Prapen Indah nih. Halo Kak Lina, selamat siang Kak Lina. Hari ini Kak Lina katanya pengen request lagunya Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu. Always seperti biasa ya, satu lagu dari Kak Lina hari ini, Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen, yang kalau gak salah juga favoritnya bosnya kalau gak salah ya. Kalau gak salah inget nih ya. Oke deh Kak Lina, ditunggu ya, nanti Hans bakalan amanin satu lagu buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Ada juga nih dari Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat siang Mas Ferdi. Hari ini Mas Ferdi pengen diputerin lagunya Mahalini yang judulnya Mati-Matian. Thank you Hans, sehat selalu ya Hans. Siap, sama-sama, thank you juga Mas Ferdi, sehat selalu juga, doa baik kembali ke kamu ya. Ditunggu sampai jam 1 siang nanti, pokoknya urut, nanti bakal Hans puterin playlistnya, jadi jangan kemana-mana. Ada juga dari Bunda Dian nih. Halo Bunda Dian, selamat siang Bunda Dian. Hari ini Bunda Dian katanya izin request lagunya Kendrick yang berjudul Semesta. Terima kasih dan juga selamat beraktivitas untuk para pendengar setia di JFM Surabaya. Thank you Bunda Dian untuk doanya. Semoga doa baik kembali ke kamu juga ya Bunda Dian. Semoga apapun aktivitasnya hari ini berjalan lancar dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Ada juga dari Kak Edi. Halo Kak Edi, selamat siang Kak Edi. Hari ini Kak Edi seperti biasa ya bergabung di jamnya Hans, gak pernah absen, ini setia banget nemenin Hans di siang hari ini ya dengan program di jamnya Hans. Spesial buat Kak Hans aja, sehat selalu katanya, waras terus dan selalu pura-pura sibuk biar dikira kerja. Enggak dong, emang sibuk nih, bukan pura-pura nih ya, emang sibuk nih Kak Edi ya. Oke, hari ini Kak Edi mau ceki-ceki lagunya Indah Kus featuring dia yang judulnya Malu-Malu ya Kak Hans. Makasih banyak. Sama-sama Kak Edi, satu lagu buat kamu dari Indah Kus ya featuring dia yang judulnya Malu-Malu, nanti bakal Hans amanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja Kak Edi. Pokoknya sampai jam 1 siang nanti Hans semuanya bakalan diputerin sama Hans urut ya. Jadi buat kamu yang sesi yang baru bergabung di jamnya sesi yang hari ini ya, mungkin lagi dengerin di radio mobil, boleh banget kalau mau update biar nyetir kamu gak ngantuk ya, boleh banget ada lagu yang pengen didengerin sama kamu, lagu yang anti ngantuk gitu, boleh banget ya. Update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga boleh banget ya, sos di @djfmsurabaya. Kamu tinggal ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya.
Pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti ya. Kalau DM, kalau bisa DM, DM aja nanti biar bisa Hans bacain. Dan juga buat kamu yang pengen titip salam untuk pacar, mantan, keluarga atau siapapun di luar sana, jauh di luar sana, boleh banget yang titip aja lewat WhatsApp kita atau Instagram kita. Oke, nanti biar bisa Hans sampaiin ke yang kamu tuju. Oke, langsung aja yang ses, sambil aku tata-tata ya, aku mau puterin dulu lagu yang sudah siap aku puterin. Ini lagu dari Mas Ali Ghazali tadi dengan lagu dari Ariel Noah featuring Raisa. Senang dengar suaramu lagi spesial hari ini, aku bakal puterin buat kamu. Let's go.

0: बोले डीजे एफएम। ये अल्टीमेट कैशलेस रेडियो।
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport.
5: Ada kabar gembira nih, keseruan We Play The Joy Factory diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Tenang aja, buat yang belum sempat main ke We Play, ini waktunya datang langsung ke Ciputra World Surabaya. Kamu akan menikmati immersive experience yang menggabungkan seni, desain, dan teknologi. We Play pas banget dijadikan destinasi liburan bareng keluarga. Hangout bareng teman atau quality time bersama orang-orang tersayang. Karena cocok untuk di segala usia, jelajahi 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan, mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bubble, dan masih banyak lagi. We Play di Joy Factory masih ada sampai 26 Juli 2026 di Level G Ciputra World, Surabaya. Tiket masuk mulai 50 ribuan saja, yang kamu bisa dapatkan secara online di JOERS, J-O-E-R-S. Informasi lengkap cek Instagram dan TikTok weplay.id. Ayo ajak keluarga dan temanmu untuk seru-seruan dan masuk ke dunia bermain di We Play. We Play di Joy Factory di Ciputra World, Surabaya. Hadir sampai 26 Juli 2026 is fully support by DJFM Surabaya.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang stars. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

Satu lagu dari Mahalini, Mati-matian, yang tadi direkomendasiin sama Mas Ferdi sudah Hans puterin ya. Sudah lunas Mas Ferdi. Dan lanjut yang sebelum aku puterin lagu berikutnya spesial dari kamu ya. Hold dulu yang ditahan dulu karena aku ada info menarik buat kamu yang hari ini bakalan aku bawain seputar musik ya. Ada kabar menarik nih buat para penggemarnya Raisa. Setelah sempat bikin penasaran lewat beberapa kali penampilan live-nya ya, akhirnya Raisa mengumumkan perilisan lagu terbarunya yang berjudul Heaven. Lewat unggahan di media sosial, Raisa membagikan poster bertuliskan Coming Soon 190626 yang menandakan bahwa lagu ini akan resmi dirilis pada 19 Juni 2026, which is besok yang sos di hari Jumat besok ya. Menariknya lagi, lagu ini merupakan kolaborasi spesial Raisa dengan penyanyi asal Korea Selatan Sung Si-kyu ya. Bahkan sebelum resmi dirilis, Heaven sudah lebih dulu dibawakan secara langsung untuk pertama kalinya dalam konser Raisa. Cuplikan penampilan duet Raisa dan Sung Si-kyung pun langsung ramai dibicarakan ya di media sosial, di mana chemistry keduanya di atas panggung serta perpaduan vokal yang lembut dan cukup emosional membuat banyak penggemarnya semakin gak sabar banget nih menunggu versi resminya. Dan kolaborasi ini juga menjadi salah satu proyek musik internasional yang cukup dinantikan ya di tahun ini ya, apalagi Sung Si-kyung ini dikenal sebagai salah satu penyanyi bala ternama di Korea Selatan dengan karakter vokal yang cukup hangat dan cukup romantis. Nah ya, yang sers, kalau dari cuplikan live-nya ya yang udah bikin merinding kayak gitu, kira-kira versi studionya dari Heaven bakal sesyahdu apa nanti ya. Sambil menunggu besok perilisan yang pasti Hans bakal puterin spesial buat kamu karena di JFM selalu hadir lebih awal bakal diputerin ya. Jadi besok standby aja yang sers di jam 11 sampai jam 1 siang. Hans siap bakalan puterin lagu terbaru dari Raisa. Dan untuk sekarang, sambil menunggu aku bakal puterin lagu yang ada dulu ya, Raisa featuring Bersena Bersandi yang judulnya Awal Kisah Selamanya. Enjoy!

0: Akhirnya liburan ke pantai yang lagi viral juga. Happy deh. Viral sih viral. Tapi kok banyak sampah ya di sini, nggak kayak di video. Pantainya kotor banget sih.
1: Di tengah banyaknya informasi soal bahaya sampah di laut, masih ada aja orang-orang jahil yang suka buang sampah di pinggir pantai. Aduh, nggak keren tau. Ayo dong jadi bagian dari Agent of Climate Change dengan memulai kebiasaan baru kalau lagi liburan ke pantai. Pertama, bawa kantong sampah sendiri. Kedua, jangan ragu buat pungut sampah yang kamu lihat di pantai, walaupun itu bukan sampah punya kamu. Dan yang terakhir, kurangi

Masih di Network Panik di JFM Surabaya. Menyapa kamu yang baru bergabung di WhatsApp, ada dari Mas Adnan. Halo Mas Adnan, selamat siang. Hari ini Mas Adnan katanya pengen diputerin lagunya Gia Indrawari yang 1000 kali. Terima kasih katanya, siap. Sama-sama, ditunggu aja Mas Adnan, nanti bakal Hans puterin dan amanin di playlist buat kamu. Jadi ditunggu aja ya, sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Kak Fabian nih. Halo Kak Fabian, selamat siang Kak Fabian. Hari ini Kak Fabian katanya pengen diputerin lagunya Sal Priadi yang judulnya Foto Kita Blur ya. Siap, nanti bakal Hans amanin di playlist satu lagu buat kamu Kak Fabian, ditunggu aja ya. Dan kita geser ke Instagram ya sus, karena sudah beberapa mengisi question box dan juga DM ya. Aku bacain dulu yang dari DM hari ini. Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang Mas Kevin. Yang pengen request lagunya Yopi and Nuno yang Kilometer, lagu terbaru ya. Siap, nanti bakal Hans puterin di playlist hari ini ya. Mas Kevin, ditunggu aja sampai jam 1 di siang nanti ya, karena aku puterin bakalan sesuai urut dengan yang bergabung di siang hari ini. Lanjut aku bacain question box answers. Hari ini yang paling gercep ngisi question boxnya ada dari kasals.fm yang katanya pengen request lagunya Salma Salsabil yang judulnya Hacu. Terima kasih ya kak, siap, sama-sama, ditunggu aja buat kasals.fm. Nanti bakal Hans amanin satu lagu buat kamu di jamnya sesiang hari ini. Ada juga dari Kak Jerry Sosoi 90 yang hari ini pengen diputerin lagunya Samuel Cipta yang Jaga Rasa. Oke, ditunggu, nanti bakal Hans amanin ya. Ada juga dari Kak Ibnu Hibnu yang pengen diputerin playlist favoritnya katanya ya. Ada lagu Di Ujung Minggu dari Mesa Hira. Siap, satu lagu favorit kamu Kak Ibnu nanti bakal Hans puterin di playlist hari ini ya. Ada juga dari Kak Zatia Vinovic yang pengen diputerin lagunya Liodra yang judulnya Pura-Pura. Ada juga dari Kak Liq23 yang Kak izin request lagu Cegil atau Bayangan Cinta Yang Lalu ya dari Nabila Takiyah. Siap, sepertinya bakal Hans puterin yang Cegil nanti buat kamu. Oke, Kak Liq, nanti ditunggu aja. Sesuai urutan bakal Hans puterin satu per satu ya. Ada juga dari Kak Denggi Support yang pengen dengerin lagunya Anggi Carvalho yang Remuk ya. Dan juga ada Kak Red by Margo yang pengen Sumpah Mati by Rio Laskar. Siap, satu persatu nanti bakal Hans puterin ya, karena ini lumayan banyak banget ya. Jadi ditunggu aja, nanti bakal Hans tata karena ini udah masuk jam 12. Jadi kemungkinan nggak bakal masuk semua, tapi Hans usahain masuk semua di playlist yang hari ini ya. Karena ya satu persatu bakal Hans puterin. Dan buat kamu yang pengen diputerin lebih awal, jangan lupa besok gabungan lagi di lebih awal dari jam 11 ya. Nanti biar playlist kamu langsung aku puterin di detik itu juga. Dan buat kamu yang baru bergabung, by the way di jamnya Hans yang hari ini, boleh banget kalau ada rekomendasi lagu dari kamu yang Hans, langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081 880948 atau juga lewat Instagram bisa banget di @djfm Surabaya ya. Dan pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Buat sekarang aku puterin dulu lagu yang tadi sudah direkomendasiin sama Kak Edi. Kayaknya Kak Edi udah nungguin banget ya dari tadi ya. Oke Kak Edi, ini lagu yang kamu rekomendasiin ada Malu-Malu dari Dia dan Indah Kus. Langsung aja aku puterin spesial buat kamu Kak Edi, let's go.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Siapa berani uji kepintaran di Kampus Battle? Tim di JFM bareng Dekolgen bakal datengin kampus kamu dan bakal uji pengetahuan umum di beberapa pos permainan. Mulai dari Dekolgen Brand Arena, Dekolgen Indonesia Arena, sampai Dekolgen Friends Arena. Nah, kampus ketiga yang bakal kita datengin di tanggal 18 Juni hari ini adalah Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik UPN Veteran Jawa Timur. Selain game seru, ada juga photobooth dan hadiah berlimpah. See you youngsters di Kampus Battle by Dekolgen. Mau juga kampus kamu tim Dekolgen dan DJFM datengin? Kasih tahu di Instagram kita ya di @DJFM Surabaya. You are listening.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters, Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

Yang terus pernah gak sih ngerasa sebuah hubungan itu jadi rumit bukan karena gak ada rasa gitu, tapi karena terlalu cepat ngambil kesimpulan? Nah, cerita itulah yang coba diangkat oleh Syahrafi lewat single terbarunya yang berjudul Salah Paham dalam tanda kurung lagi, yang which is aku artikan itu sebagai kayak salah pahamnya terjadi berulang kali, kayak gitu ya. Menariknya lagu ini merupakan versi baru dari Salah Paham yang pertama kali dirilis tahun 2025. Kali ini Syahrafi mengajak penyanyi Rini untuk berkolaborasi dan memberikan warna baru nih pada lagu tersebut. Nah, gak cuma itu, sebagai pengisi vokal, Rini juga sebenarnya turut terlibat nih dalam proses penulisan lagu hingga menghadirkan sudut pandang yang lebih fresh dan emosional. Dibalut nuansa pop R&B yang hangat ya, Salah Paham lagi ini bercerita tentang hubungan yang diuji kesalahpahaman akibat nih terlalu cepat menyimpulkan sesuatu tentang pasangan. Ini sering banget nih ya, salah paham tentang pasangan ya, dimana dia benar-benar nggak tahu di apa yang sebenarnya dibalik maksud dari pacarnya itu ya. Lewat lagu ini Syahrafi ingin mengingatkan bahwa dalam hubungan terkadang kita perlu memberikan waktu lebih banyak untuk memahami satu sama lain gitu ya, sebelum mengambil keputusan. Sebenarnya chemistry vokal antara Syahrafi dan juga Rini ini juga menjadi salah satu kekuatan utama di lagu ini ya, dimana perpaduan karakter suara mereka ini menghadirkan suasana yang cukup hangat, intim, dan juga mudah membuat pendengar ikut larut dalam ceritanya. Dan melalui Salah Paham lagi ini, Syahrafi juga menyampaikan pesan bahwa cinta seperti musik membutuhkan waktu untuk tumbuh, berkembang, dan menemukan bentuk terbaiknya. Jadi gak semua hal harus berjalan terburu-buru, yang termasuk soal perasaan ya. Betul, sepakat nih ya kata Syahrafi ya. Nah, kalau menurut kamu Yanses yang lagi berada di fase overthinking atau pernah ngalami salah paham dalam hubungan nih, mungkin lagu ini bisa jadi teman yang pas buat kamu. Langsung aja kita dengerin lagu terbaru dari Syahrafi, Salah Paham Lagi.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway.
2: Baca berita.
3: Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin. Sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: 104.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum ambesir.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

Wah, wah, wah. Lagu Mesaira di ujung minggu terputar yang sudah menandakan akhir dari siaran kita hari ini yang seharusnya. Padahal baru aja tadi kita buka siaran ya. Rasanya tuh kayak cepet banget gitu ya. Udah 2 jam, gak kerasa Hans nemenin kamu di siang hari ini ya. Sus, thank you banget buat kamu yang hari ini udah stay tune barengan sama Hans yang mungkin sekarang lagi kerja ya. Atau mungkin lagi kuliah, lagi magang, lagi di jalan mungkin. Atau yang lagi makan siang dan yang hari ini mungkin enjoy menikmati hari-harinya di rumah kali ya. Thank you buat udah stay tune barengan sama Hans ya. Dan makasih juga yang tadi sudah kirim requestan lagu atau mungkin update apapun itu di WhatsApp dan juga Instagram ya. Sampai rekomendasi lagu yang cukup seru hari ini. Thank you so much pokoknya. Semoga lagu-lagu yang sudah aku puterin tadi bisa nemenin aktivitas kamu, bikin mood lebih baik dan jadi penyelamat di tengah hari yang kadang suka bikin capek ini ya. Di siang-siang kayak gini emang suka bikin ngantuk gitu ya. Tapi dengan playlist hari ini semoga boost mood kamu terboost dengan baik ya sampai jam 5 sore, sampai jam pulang kerja kamu nanti. By the way, selamat, kita sudah berhasil melewati hari Kamis. Artinya tinggal satu langkah lagi menuju hari Jumat dan makin dekat sama weekend yang udah ditunggu-tunggu dari awal minggu ya. Jadi buat yang hari ini masih banyak kerjaan, masih banyak tugas atau mungkin masih banyak target yang harus diselesaikan, semangat aja pokoknya karena dikit lagi ya, karena besok udah hari Jumat dan itu udah garis finish menuju minggu yang sudah mulai kelihatan. Dan buat yang request lagunya belum keputar, sorry banget karena waktu 2 jam ini gak cukup ya. Sudah aku bilang dari tadi, banyak banget yang request hari ini dan gak sempat terputar sama Hans. But sorry banget, tapi masih bisa gabungan besok di jamnya yang ses dari jam 11 sampai jam 1 siang ya. Di hari terakhir di weekdays ini ya, masih bisa nyempetin. Pokoknya tinggal mention aja ke Hans kalau lagunya belum terputar. Dan juga jangan lupa nanti sore ada DJ Kiki yang bakalan nemenin kamu di Sunset Vibe dari jam 3 sampai jam 6 sore dengan lagu-lagu barat favorit kamu ya. Update aja lewat Instagram atau WhatsApp kita di WhatsApp 081-888-0948 atau di Instagram @djfmsurabaya. And that's it, kita cukupin buat hari ini. Dan Hans pamit undur diri, bye-bye.

0: Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.
1: Puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Feve dari Ketintang. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari NCT Wish, judulnya Pop Pop. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sobredi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: Puterin dong.
1: DJ puterin dong lagunya Nadif Basmalah.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
3: Ticus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya

0: tervitul!
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: You really? On BTS.

0: untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Lala. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Madison Beer, judulnya Bittersweet. Makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh parah.
1: Ini mau kamu jadiin stiker? Terus kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih, youngsters. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai youngsters, aku Fanya dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Kai yang judulnya Adult Sim. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM. Naikila baru aja ngerilis single baru, MMG judulnya, My Mind Gue, bareng sama Jemsy. Dan spesialnya di official music videonya, Jeffrey Nicole adalah bintang utamanya ya stars. Nyesuaiin sama konsepnya Naikila kali ya, Jeffrey Nicole tampil dengan style yang ekspresif dan centil ya stars. Penasaran sama penampilan Jeffrey Nicole bareng sama Naikila di single My Mind Gue? Udah ada nih di official YouTube Antinormal.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.
1: Puterin dong.
2: Halo DJ FM, aku Faila dari Unair. Mau request lagu dong yang akhir-akhir ini aku sering banget dengerin di playlist aku, dari Tiara Andini yang berjudul Dengar. Terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Willy. On DJI.

0: Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang stars. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.
1: Puterin dong.
2: Hai, nama saya Kevin dari Surabaya. DJ FM mau dong puterin lagu yang sering aku dengerin, yaitu Messi dari Lola Young. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Hindia atau Baskara Putra berhasil bawa pulang penghargaan Special Awards kategori Indonesian Popular Music di ajang Music Award Japan 2026 lewat single Everything You Are. Penghargaan ini diterima langsung sama Baskara di Toyota Arena Tokyo, Jepang tanggal 13 Juni kemarin. Dan gak cuma nerima penghargaan aja, Baskara juga ngebawain lagu Everything You Are live di panggung Music Award Japan 2026.
0: DJ Highlight by DJ

0: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Mercury Media Group mengundang sahabat Mercury, sobat kota, sobat global, dan youngsters untuk hadir pada hari Rabu 24 Juni 2026 di Mercury Media Group. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan. DJ, puterin dong.
1: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang iya yang itu. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kok nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.
1: DJ, puterin dong.

0: Green, salah satu lagu yang lagi sering banget aku dengerin. Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tuku. Aku suka banget sama lagunya, semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian, aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Salsa dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari @hypen yang judulnya Lose. Puterin ya di GFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Halo youngsters, aku Ayes dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Roni Parulian, judulnya Pesona Sederhana. Puterin ya DJFM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Yang baru dari Indonesia yaitu girls group Marbles. Grup beranggotakan 5 member ini resmi debut di tanggal 12 Juni kemarin ya, Stars, lewat single berjudul Home Pimpa. Yes, Home Pimpa, permainan tradisional Indonesia itu loh, yang punya makna dari Tuhan kembali ke Tuhan, ayo kita bermain. Berkonsep pop ceria, Marbles yang terdiri dari Daniela Tumewa, Beverly Surya Dinata, Tiffany Ida Nawang, Kika Amara, dan Willa Malika ini sukses mencuri perhatian. Penasaran sama lagunya? Dengerin dong di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai, aku Raihan dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Justin Bieber, judulnya Daisies. Puterin ya DJ FM. Thank you.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: perjalanan sejuta kebersamaan 26 years together.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn the dance floor.

0: Make some noise!
1: Radio. DJ, puterin dong.
2: Yeah, puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya Root, dari aku Nafilah yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterinnya di JFM, makasih.
1: Okay deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 94,8 JFM, Yaginet Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya BTS, judulnya Swim, dari aku, Nabila, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Hai Youngsters, aku Anggun dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Miley Cyrus yang judulnya End of the World. Puterin deh di GFM, makasih.
0: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight! Neighbor Brini di JFM, The Ultimate Youngsters Radio. Hello Youngsters, balik lagi. Pastinya hari ini kamu bakal ditemenin sama Kiki dari jam 3 sampai jam 6 sore dong. Pastinya only on Sunset Vibes juga ya. Diawali dengan sedikit belibet-belibet nih Youngsters, karena gak tahu kenapa dari tadi pagi sampai menjelang siang ini kerja sih kerja ya, depan laptop, depan HP, scrolling mulu. Tapi yang namanya mata ngantuk gak bisa dihindari nih Youngsters. Makanya kalau kamu juga ngerasa samaan sama Kiki, stay tune terus dengerin di JFM Surabaya ya Youngsters ya, karena bakal dibikin melek juga sama satu lagu Coming From Juju Siwa yang bakal membuka Sunset Vibes hari ini, Ice Ice Coffee.

masih barengan sama Kiki yang Stars Kesiat. You're still listening to 4.8 DJFM, the ultimate young stars radio. Well, young stars, sore hari ini kira-kira kamu melihat nggak sedikit potensi-potensi adanya kemungkinan-kemungkinan yang mungkin berujung baik buat kamu? Karena kalau versinya somber ya, yang baru aja kamu dengerin untuk pembukaannya Sunset Vibes kali ini, young stars, nyesek ketika kamu tuh kayaknya udah melihat celah, tapi turns out nggak sampai atau nggak tuntas gitu ya, youngsters ya. Termasuk juga mungkin buat kamu yang kayaknya dari kemarin nih, youngsters, masih meraba-raba untuk siap benar-benar mindful, berada produktif di tempat kamu seharusnya ya, di tempat kerja ya, di tempat sekolah, kampus dan lain sebagainya. Since udah kebanyakan libur bulan lalu, bulan ini kok kayaknya udah mulai rutin masuk terus gitu kan. Masih mencari-cari pace-nya gimana, dan juga masih mencari-cari enaknya gimana nih habis ini. Apakah sudah mulai berpikir untuk menggunakan jatah cuti tahunannya kamu? Aduh, karena kalau seperti yang Kiki bilang juga ya, stars ya, ada momen-momen nyesek, ada momen-momen nggak enak atau ganjel aja gitu rasanya ketika you know that you could get something, tapi rasanya almost is never enough gitu ya. Hampir-hampir mulu nih. Nah, jangan sampai ya kamu sore hari ini gak ikutan keseruannya Sunset Vibes, dan lagu jagoannya kamu nih gak terputar cuma gara-gara hampir. Cuma gara-gara kamu tuh pollingnya setengah-setengah, gak all out, gak pakai semua akun kamu, gak sepakai semua platform, mau pakai WhatsApp ataupun juga Instagram gitu ya, youngsters ya, untuk vote lagu-lagu dari Lil Nas X. Since ada yang baru balik nih, yang

Congratulations kalau gitu buat Lil Nas X ya, karena telah menyelesaikan masa-masa rehabilitasinya. Meskipun mungkin sekarang juga ada di tahap yang beradaptasi seperti kita-kita ya, tapi kalau yang ini adaptasinya lebih serius ya, Star. Lebih kepada kesehatan mental gitu ya. That's what I want, bisa jadi pilihannya kamu, atau mungkin kamu

Berarti kamu buruan gercep ya yang search ceki-ceki Instagram story yang ada di akun @djfmsurabaya ataupun chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 karena selain gabungan dan drop lagu-lagu barat favoritnya kamu untuk sore hari ini, bisa juga kamu manfaatkan kedua social media tersebut untuk ikutan vote lagu-lagu dari Lil Nas X favorite-nya kamu. Tenang, masih ada single hits-nya yang lain. Pokoknya aku pilih yang most listen ya, yang stars keempat-empatnya, karena ini juga sekaligus jadi bentuk kerinduan kita sama karya-karyanya Lil Nas X. Udah lama banget dan aku gak mau kasih yang kalau kata anak zaman sekarang tuh niche. Aku gak bakal kasih lagu-lagu yang side-nya, biar kamu juga bisa sekalian showback. Salah satunya lagu yang diambil dari nama asli Lil Nas X, Youngsters Montero.

aku kenal, dan dengerinlah lagu-lagunya Lil Nas X ya. Let me know youngsters, sambil ketemuan dulu sama satu single kolaborasi dari Madonna dan juga Sabrina Carpenter, Ring Your Love.

0: Breakfast Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Pengen denger lagu keren?

Sambil ada Yovie Widianto, Tulus dan juga Grand Freddy lewat lagunya Aduh Rayu yang Star. Sambil juga Kiki pengen dong dirayu-rayu. Biar aku gercep puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu di Sunset Playlist sore hari ini yang Stars. Ayo, apa kamu mau kasih aku pantun-pantun atau mungkin sedikit kind of ini words of affirmation things? Boleh ya, ya Stars ya. Masih di nomor yang sama 081-888-0948 ataupun DM Instagram. Boleh banget deh youngsters. Kamu lebih nyaman lewat sosial media yang mana? Kabarin aja, oke? Okay? Karena sore hari ini youngsters, aku udah dapat beberapa pesan dan mau aku bacakan ya. Salah satunya datang dari Mas Ali Ghazali di Pasuruan yang pengen diputerin lagunya One Republic, yang Kids atau No Vacancy. Oke, aku coba carikan dulu ya, sambil nanti aku amankan seperti biasa. Sambil ada dari Mas Bimo juga. Hai, selamat sore Mas Bimo. Lagi di kantor aja nih untuk sore hari ini, dengan suasananya kantor yang lagi dingin. Wah. Tahu gak sih Mas Bimo, kalau dingin kayak gitu tuh butuh yang namanya vitamin C. Kadel, aduh. Sayang ya kadelnya yang satu ini tidak bisa dipaketkan Mas Bimo, jadi ditahan dulu aja ya sementara. Dan Mas Bimo sore hari ini pengen ditemenin sama lagunya Ellie Goulding yang Love Me Like You Do, la la love me like you do. Oke deh. Sambil menyapa juga, ternyata ada Mas Ferdi yang dari kemarin kayaknya ditunggu-tungguin gak muncul-muncul namanya. Oh, ternyata Mas Ferdi ini adalah sebagian yang kantornya terkena fenomena pemadaman listrik. Trik youngsters, ampun deh, bener-bener ya, beberapa titik di Surabaya, bahkan gak sedikit juga di beberapa daerah Sidoarjo loh, kemarin loh, luar biasa ya. Kenapa gak ada pemberitahuan yang gimana-gimana, tiba-tiba pemadaman listrik lama banget lagi ya, sampai Mas Ferdi gak sempet gabungan nih di Sunset Vibes. Dimaafkan ya, karena ini bukan salah kamu. Kalau ditanya salah siapa, udah aku diam aja deh, aku gak mau nyenggol-nyenggol kanan kiri deh. Sambil nemenin Mas Ferdi juga, karena sedikit curhat ya ceritanya ini, akibat lampunya kemarin dimatikan, dibungkam light switch aja dari Charlie Puth. Oke, tapi sebelum aku puterin nih, ngomong-ngomong ya, aku juga bakal puterin satu lagu dari Oliver Tree yang judulnya Sunshine. Ini mungkin kalau versi ya kakak Fabian belum move on gitu ya, dari listening party yang kemarin masih membahas-bahas Oliver Tree yesters. Jadi oke, okay, bakal segera aku putarkan ya, setelah aku baca pesan yang masuk lewat DM Instagram dari kakak Kevin Graham di Cianjur. Mau dibikin semakin dekat, mau dibikin semakin melekat ya, untuk kakak Kevin ya, lagunya Chainsmoker sama Halsey yang Closer. Oh, oke, okay, kalau gitu siap, puterin satu persatu pokoknya. Kamu stay tune terus ya, dengerin DJ FM ya, dengerin Sunset Vibes ya, sampai jam 6 sore nanti ya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kakak Alia katanya punya pengalaman tentang yang namanya konsep self-love nih. Gimana, boleh diceritain gak ke youngsters?
4: Kalau aku mungkin, kalau dari aku ya, sebenarnya self-love sendiri tuh lebih ke, aku mikirnya lebih ke kayak gimana caranya aku bisa menghargai diriku sendiri gitu sih.
3: Gitu ya,
4: Karena kan tiap hari kan kita juga melakukan banyak kegiatan yang perlu diapresiasi ya. Jadi lebih kayak ke mengapresiasi diri, bisa dengan self reward, misalnya kecil kayak beli kopi atau beli apa gitu. Itu tuh bisa mengapresiasi diri sendiri, dan itu menurutku cara aku mencintai diriku sendiri gitu sih, Kiki.
3: Iya. Sebenarnya hal-hal simple aja ya sebenarnya.
4: Betul.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

sepakat, Youngsters ya. Udah, kalau katanya Baskara alias Hindia, Youngsters, berdansa lah, karir ini tuh tak ada artinya. Kalau kamu mau ngelakuin hal-hal yang kayaknya kamu sampai titik ini tuh masih ngerasa ada guilty-guilty-nya, aduh, gak usah dipikir panjang, Youngsters ya. Gak apa-apa kok. Berhenti, istirahat 1-2 hari, bohong tipis-tipis ya, demi kewarasan, demi kesehatan kamu, itu sah beneran deh. Atau mungkin ya, dalam bahasa bagusnya, bahasanya Baskara Putra atau Hindia, lakukan apa yang kau mau sekarang. Karena ya stars, kita berkaca aja gitu kan sama satu berita yang akhirnya bikin Kiki ngajakin kamu untuk listening party lagu-lagu dari Lil Nas X sendiri, karena ternyata kesehatan mental, pikiran, rohani itu sepenting itu loh ya stars ya. Jangan sampai karena kamu ngejar sesuatu yang belum pasti itu, kamu mengorbankan hal-hal termasuk diri kamu sendiri gitu kan ya. Yang juga bikin aku salut karena turns out banyak banget musisi yang sekarang tuh udah mulai melek sama yang namanya kesehatan mental ya stars ya. Terbukti aja salah satunya Ariana Grande, yang mungkin juga kalau kita tarik ke belakang perjalanan karirnya, been through ups and down gitu ya Youngsters ya. Termasuk juga ketika momen dihujat gara-gara penampilan barunya, momen orang tuh komen ina itu soal apa yang sebenarnya baik untuk Ariana Grande, padahal kan yang jalani hidup si Ariana gitu ya. Sampai di titik Ariana Grande sekarang nih Youngsters udah comeback juga bikin The Brighter Days Ahead Foundation, di mana ini adalah yayasan untuk mendukung, memberikan layanan kesehatan mental, perlindungan hak sipil, sampai bantuan darurat untuk korban krisis dan bencana. Benar-benar ya, pure hearted banget Ariana Grande ini. Gak peduli netizen mau bilang apa, tapi mbak-mbak yang satu ini, poinnya, intinya, dan juga yang dipikirin ya, adalah orang lain mulu gitu. Bener-bener deh, gak tahu deh hatinya seluas apa Youngsters ya.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Halo Youngsters, aku Mardo Young. Dengerin terus lagu-lagu aku di DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Ada kabar gembira di Yesters buat kamu. Karena keseruannya Be Play The Joy Factory bakal diperpanjang sampai tanggal 26 Juli 2026. Jadi tenang aja ya buat kamu yang merasa, aduh kemarin kelewatan lagi main-main ke Be Play. Ini waktunya kamu untuk langsung datang merapat ke Ciputra World Surabaya. Karena nanti di sana kamu bakal bisa nikmatin immersive experience Yesters yang menggabungkan seni, desain, bahkan sampai teknologi sekaligus ya. Jadi Be Play ini bakal pas banget buat dijadiin destinasi liburan bareng keluarga, hangout bareng sama teman-teman, atau bahkan quality time barengan sama orang-orang tersayangnya kamu. Karena ini tenang aja ya youngsters ya, meskipun kelihatannya kayak main-main tapi cocok loh untuk segala usia. Jelajahi 8 ruang interaktif sekaligus yang menghadirkan keseruan mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bubble, dan masih banyak lagi. Pokoknya deh, Be Play The Joy Factory ini masih ada sampai 26 Juli 2026, tepatnya di level G Ciputra World Surabaya. Dan untuk tiket masuknya start from 50 ribuan aja. Udah bisa kamu dapetin secara online juga di Goers. Dan kalau kamu mau ceki-ceki informasi lebih lengkapnya, ada di social media Instagram dan juga TikTok @beplay.id. Ayo ajakin deh tuh keluarga, teman-teman kamu untuk seru-seruan dan masuk ke dunia bermain di Be Play. Be Play The Joy Factory di Ciputra World Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026. It's fully supported by DJ FM Surabaya. DJ FM.

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat temen, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

rasanya tuh kita semakin hari juga semakin closer ya yang tersama musisi-musisi favoritnya kita, karena makin kesini kita tuh disadarkan kalau musisi, artis, public figure itu gak jauh-jauh dari sosok manusia gitu kan. Kita sadar kalau makin kesini itu makin banyak yang juga concern sama yang namanya kesehatan, terutama ngomongin soal kesehatan mental. Yang kali ini aku jadikan bahan untuk listening party youngsters adalah Lil Nas X, atau mungkin ya bahasa atau bukan, sorry, nama asli. Nah itu dia ya youngsters, yang gak banyak orang kenal ya, sosok Lil Nas X ini sebenarnya punya nama Montero Lamar Hill youngsters, tapi diacak-acak lah menjadi nama panggung gitu kan, Lil Nas X, yang tanpa membenarkan juga apa yang pernah dilalui dan juga pernah dilakukan lebih tepatnya sama si Lil Nas X ini, akhirnya udah menjalani juga rehabilitasi gitu ya youngsters. Dan selama 2 tahun kita ditinggalin gitu aja tanpa karya-karya baru yang sebenarnya juga for good aja sih, mengingat kalau turns out bahkan setelah rehabilitasi Lil Nas X ini juga mengaku didiagnosa punya penyakit mental bipolar ya youngsters ya, dimana emang ini adalah satu diagnosa yang serius dan juga pelan-pelan harus diobati juga, diatasi gitu ya sama sosok Lil Nas X ini. Jadi kita doakan yang terbaik karena kabarnya youngsters, meskipun mungkin dalam perjalanan atau masih dalam tahap penyembuhan juga, Lil Nas X udah siap kalau ngomongin soal karya terbarunya. Dan juga sekaligus fenomena ini mengajarkan kepada kita ya untuk bisa lebih kenal sama diri kita sendiri. Kalau ngerasa ada yang gak beres, jangan buru-buru self-diagnose gitu ya yang stars ya, tapi buru-burulah menemui yang ahli supaya kamu juga bisa nantinya mendapatkan penanganan yang lebih profesional dan juga hasilnya jelas gitu kan ya. Nah, untuk sore hari ini youngsters, ada 4 lagu dari Lil Nas X yang bisa kamu pilih, bisa kamu vote ya. Termasuk juga akan ada That's What I Want.

lagu yang juga dipilih sama Mas Ferdi nih untuk sore hari ini ya Starsia. Tapi tenang aja, karena ternyata ada tim yang Old Town Road juga nih. Lagu yang kolaborasi barengan sama Billy Ray Cyrus, yang kalau lewat WhatsApp sih terpantau sejauh ini ada timnya.

Dan juga ada lagi-lagi ya, aku pilihin yang kolaborasi Youngsters. Tapi tenang, ini emang dengan sengaja ya. Lagu-lagu yang aku masukkan list adalah lagu-lagu yang mungkin akan terdengarnya familiar, lagu-lagu yang most listen aja lah pokoknya. Nih, ada barengan sama Jack Harlow, Youngsters Industry Baby.

yang masing-masing masih bisa ya kamu vote. Tinggal kamu pilih yang mana yang jadi jagoannya kamu, supaya jam 4:30 langsung aku gercepin aja dua lagu terputar di listening party ya Stars. Oke, okay? Caranya juga gampang banget. Kamu tinggal gabungan lewat Instagram story @DJFM Surabaya, ikutan polling yang ada di sana, atau boleh juga chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 atau DM ke akun Instagram yang sama juga. Terserah deh, kamu yang menentukan ya. Sambil yang Stars, kalau ngomongin soal yang dekat, nah ada juga Reality Club nih, lewat lagunya yang Close to You, rekomendasi dari Bang Syaiful untuk sore hari ini. Lagi di mana sih Bang Syaiful? Apakah kamu sedang jauh atau jangan-jangan dekat dengan aku? Masa habis rekomendasiin lagu yang Stars di ghosting dong aku. Nih, lagunya aku puterin deh buat kamu ya, langsung sekarang juga.

0: ultimate soundtrack. Ultimate
1: the most
0: ultimate
1: iconic soundtrack. Music from your favorite movie.
2: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.
3: Yuk kita bahas original soundtrack dari film animasi Zootopia 2 di The Ultimate Soundtrack. Nama Sakira masih dipercaya nih buat isi soundtrack dari dunia Zootopia. Setelah sebelumnya sukses lewat single Try Everything buat Zootopia season pertama, dan kali ini Sakira ngebawain single berjudul Zoo dengan perpaduan gaya musik, yaitu musik Latin dan pop yelsters.

Fun fact-nya, lagu ini ditulis sama Ed Sheeran loh youngsters, bareng sama Shakira dan beberapa songwriter lainnya. Zoo sendiri ngebawa semangat self-expression. Yes, itu adalah sebuah keberanian buat nunjukin jati diri tanpa topeng dan tanpa rasa takut youngsters. Kayak nilai-nilai yang selama ini dilakuin sama karakter Judy dan Nick yang gak pernah ragu buat ngikutin kata hati mereka, walaupun nih seringkali gak sejalan sama ekspektasi lingkungan.

Kamu tahu gak sih, Youngsters kemarin tuh ternyata diperingati sebagai salah satu hari yang cukup unik gitu ya. Tepatnya di tanggal 17 Juni ada satu peringatan untuk buaya-buaya di luar sana. Tapi ini beneran buaya ya konteksnya. Maksudnya hewan buaya, reptile gitu. Karena ada disebut sebagai Hari Buaya Nasional ya, Youngsters, yang sebenarnya ini diperingati atau dirayakan sebagai peningkatan kesadaran aja untuk kita-kita supaya bisa melestarikan buaya itu sendiri, atau especially ya sebenarnya untuk reptil yang jenis buaya ini, termasuk juga alligator kalau kamu tahu, yang benar-benar gede banget itu ya, Stars ya, untuk melindungi aja biar hewan yang satu ini tuh tetap lestari dan gak jadi hewan langka. Niatnya begitu ya, Stars ya. Tapi tentu saja berbeda dengan buaya yang selalu bilang sama kamu kalau kamu cuma satu-satunya itu. Buaya yang ini emang beneran ya, ya Stars ya, beneran hewan, beneran buaya yang adalah predator itu gitu kan. Dan kalau ngomongin yang identik dengan buaya juga nih, yang Stars ya, kemarin kalau kamu sempat memberanikan diri ya tetap ada di jalanan sekitar Surabaya ini malam-malam, entah baru pulang, entah habis dari mana dan harus lewat di sekitaran jalan Surabaya, pasti kamu juga mengalami yang namanya rame-rame, macet-macetan. Ada apa sih sebenarnya? Yang basically ini adalah salah satu perayaan setiap tahunnya, emang selalu ya di tanggal 17 menuju jam 12 teng tanggal 18 Juni ya, Stars, karena memang hari ini banget nih diperingati sebagai ulang tahunnya Persebaya. Jadi ya, harap bersabar ya, Stars, kalau memang ada keramaian, meskipun tidak dibenarkan juga ya segala kericuhan yang akhirnya terjadi. Boleh sebenarnya merayakan, tapi ya gak harus berlebihan, gak harus anarkis juga. Ingat untuk tetap menjaga satu sama lain, termasuk juga peringatan untuk hari ini ya, Youngsters ya. Siapa tahu kamu berencana untuk pulang malam, nanti takutnya akan ada konvoy part 2 gitu. Jadi ditahan-tahan dulu aja keinginan untuk jalan-jalan atau cuma sekedar nongkrong-nongkrong ya. Mending di rumah dulu aja, stay safe. Dan sekali lagi mengingatkan untuk teman-teman yang memang masih mau merayakan euforia ulang tahun Persebaya yang ke-99 tahun hari ini, dijaga teman-temannya satu sama lain, dijaga dirinya sendiri juga. Gak usahlah berbuat hal-hal yang sifatnya mungkin vandalisme, merusak, atau anarkis dan lain sebagainya ya. Di era-era atau di zaman-zaman masa-masa yang kayak gini, kayaknya gak perlu gitu kan, kita terlalu glorify something yang kayaknya apa ya, lebih tepatnya tuh dibilang kayak in this economy bro gitu. Ya, jadi sewajarnya aja. Merayakan boleh, bukan berarti ini jadi satu seruan untuk kayak gak usah boikot dan lain sebagainya. Enggak ya, merayakan boleh, tapi tetap ingat, tetap hati-hati, dan juga ya stay safe lah ya, Youngsters ya. Karena memang ternyata yang namanya tanggal-tanggal akhir Mei dan sampai awal pertengahan Juni kayak gini, kita ditemukan sama banyak sekali Gemini di dunia ini. Atau mungkin orang sekitar kamu, teman, pacar, sahabat, dan lain sebagainya, bahkan mengetahui fakta kalau ternyata Persebaya ulang tahunnya tuh 18 Juni ya, Stars ya. Ini udah fix banget Gemini zodiaknya. Aduh,
Tapi bukan berarti Gemini juga gak baik ya youngsters ya, karena ternyata terbukti sampai dibikini lagu sama Kanye West alias Ye Youngsters, Gemini Season, yang bakal ada di Sunset Playlist juga sore hari.

window closed, window closed, AC blows, nipples froze. Are you

0: Yasters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mama

0: kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.
2: Dengarin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
9: Tak berdaya, apabila harus meninggalkanmu selalu.
10: Halo, gue Bilal Indrajaya.
11: Mulai dari yang ini.
9: Bila jalanku bukan dirimu, kan kau cari-cari beribu jalan.
12: Hai, aku Salma Salma.

kan kalau kedepannya tuh bakal baik-baik saja ya youngsters ya. Pasti bakal ada aja lika-likunya, huru-haranya. Tapi just trust the process. Dan kalau kata Isyana sama Kamga bahkan di lagunya Be Alright ini, hold my hand ya, karena bersama-sama kita pasti bisa. Ada pepatah yang bilang kan, bersatu kita teguh gitu kan ya youngsters ya. Yang pengen juga aku sampaikan langsung kepada Lil Nas X, kalau aku bisa gitu ya youngsters ya. Melihat kondisinya yang mungkin gak bisa dibilang sepenuhnya baik-baik aja, tapi aku percaya akan ada sesuatu yang indah menunggu di depannya nanti ya. Kalau sekarang mungkin diagnosnya kayaknya cukup serius gitu, bipolar, satu masalah mental yang gak bisa juga disepelekan gitu ya youngsters ya. Tapi harapannya nanti dalam perjalanan pengobatannya, rehabilitasinya, si Lil Nas X ini bisa berangsur-angsur membaik. Dan juga ini adalah pesan untuk kamu yang mungkin sedang struggling hal yang sama ya stars ya, masalah mental illness, atau mungkin ada yang suka anxious, ada yang suka overthink, tapi sampai punya pikiran-pikiran yang kayaknya gak seharusnya, kamu ngerasa sendiri mulu, depression and so on. Just know that orang-orang di sekitar kamu tuh sayang kok sama kamu, termasuk juga kayak Kiki nih yang stres. Mungkin aku tidak mengenal kamu saat ini, tapi aku bisa bilang aku bersedia menjadi bahu untuk bersandarnya kamu, menjadi telinga untuk mendengar ceritanya kamu. Kalau kamu butuh apa-apa ya youngsters ya, just let me know gitu. Kamu bisa chat ke nomor WhatsAppnya di JFM di 081-888-0948. I'll make sure ini bakal jadi our little secret. Atau mungkin dibacain ceritanya kamu membuat kamu merasa sedikit lebih lega, ya silakan ya. Mumpung diwadahi juga di Sunset Vibes, khususnya ada Kring Sao Shorde jam 5 sampai jam 6 sore setiap harinya. Dan mungkin juga kamu pengen telepon, kamu pengen sekedar curhat, apapun itu youngsters ya, boleh banget bisa. Oke, termasuk juga mungkin kamu mau cari pelarian, kamu mau curhat lewat lagu-lagu, khususnya lagu-lagu barat ya, yang bakal Kiki puterin setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 6 sore. Ya bisa juga gitu kan ya yang stars ya. Termasuk mungkin menjawab curahan hatinya kamu lewat dua lagu dari Lil Nas X yang stars untuk sore hari ini. Sudah terpilih ya berdasarkan hasil vote yang masuk lewat sosial media, WhatsApp maupun Instagram. Ada yang pertama bakal Kiki puterin Old Town Road barengan sama Billy Ray Cyrus.

Karena bahkan lagu yang satu ini yang Stars ya juga sekaligus mau bawain makna di mana nantinya kalau kamu tuh bakal bisa kok jadi sukses. Kamu juga bakal bisa kok melewati masa-masa sulit itu. Bahkan ini adalah bentuk pembuktiannya Lil Nas X ya, ya Stars ya. Entah untuk orang-orang sekitarnya, entah juga untuk dirinya sendiri lewat lagu Old Town Road. Menurut aku juga satu lagu yang kolaborasi bareng sama Billy Ray Cyrus ini sama keren ya. Ada mau masukin sedikit country tapi tetap

aku mau. Ya gak sih? Ya stars ya. Sama juga kayak lagu kedua dari Lil Nas X yang Kiki bakal lanjut puterin di listening party kali ini. Judulnya aja udah That's What I Want. Yang ini nih, Exactly What I Want. Nah ya, so enjoy ya stars. Satu lagu dari Lil Nas X yang bakal jadi lagu kedua melanjutkan listening party kita. Enjoy, enjoy. That's What I Want.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan, tendangan terakhir dilepaskan, dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan. Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
6: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Okay. Ya, khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar ya.
3: Oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor aja,
3: oke. Okay.
4: Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali ini
4: eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali. Oke, boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh, boleh.
4: Membekas banget. Nah, sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan, Kak.
3: Udah
4: ketiga kalinya.
3: Udah capek ya sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day upstairs? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day upstairs? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Kalau dari Sheila Shanafia, Youngsters boleh katanya aku tunggu kau putus. Tapi kalau dari Kiki personally, kayaknya isi hatinya yang paling pingin disuarakan saat ini adalah lebih kepada ku tunggu kau turun. Aduh, dear harga bensin. Ya sekaligus ini mau bilang apa ya, akhirnya ada secercah harapan yang terus, selain mungkin pesannya Mariana yang sore hari ini tuh datang dengan sangat sopan gitu ya, menyapa aku katanya, "Assalamualaikum Kiki cantik." Well, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mariana. Tapi yang sopan juga Youngsters adalah kabar kalau ternyata pemerintah ini bakal merilis BBM jenis baru, yaitu B50, yang masih akan launching per tanggal 1 Juli 2026. Setelah aku baca-baca sedikit tadi ya Youngsters, apa yang dimaksud dengan BBM jenis B50 ini, ternyata ini adalah apa ya, bisa dibilang kayak substitusi dari bahan bakar yang sudah ada, tapi terkhusus untuk mesin-mesin yang biasanya tuh diisi dengan sejenis solar gitu-gitu deh Youngsters ya. Cuma ya, ini menurutnya Kiki, meskipun tidak mengatasi masalah yang sedang berlangsung saat ini 100%, tapi jadi udara segar aja ya Youngsters, mengingat kalau wah pelan-pelan berarti Indonesia ada harapan untuk nggak terus-menerus import bahan bakar gitu. Kita bisa menciptakan bahan bakar kita sendiri supaya akhirnya gak bergantung sama negara-negara lain gitu ya. Dan karena ini adalah langkah awal, langkah kecil, mungkin gak apa-apa yang solar-solar dulu aja, yang diesel ya, yang semacam itulah Youngsters, yang diperbaharui dulu. Nanti pelan-pelan kita beralih ke yang lebih sehari-hari, such as Pertamax, Pertalite, dan macam-macam lainnya ya. Beneran ya nih, kutunggu kau turun banget harganya. Karena kalau enggak, ya terus ya, makin hari aku makin cegil nih. Ya, cewek gila tapi jalur mencak-mencak karena harga ini dan itu naik. Ya, biasanya memang diawali dengan gitu dulu ya, terus naiknya lewat BBM. Lama-lama, harga yang lainnya ikutan naik, bahan pokok naik, bahan-bahan lainnya lah naik gitu kan ya. Jangan sampai Youngsters ya lanjut menjadi mad woman. Kayak katanya Taylor Swift nih.

26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Mercury Media Group mengundang sahabat Mercury, sobat kota, sobat global, dan youngsters untuk hadir pada hari Rabu 24 Juni 2026 di Mercury Media Group. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Salah satu lagu terbaru Olivia Rodrigo yang Source Honeybee yang baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist ini, sekaligus mau menjadi pengantar ya. Untuk info berikutnya yang Kiki bakal share ke kamu, ini lebih kepada fun fact sih menurut aku ya, youngsters ya. Karena dari tadi kita gak jauh-jauh ngomongin soal kesehatan. Kalau tadi ada kesehatan mental, ini ada ngomongin soal kesehatan fisik ya, youngsters. Dimana Olivia Rodrigo sendiri tuh dalam salah satu interviewnya mengaku kalau di telinga sebelah kirinya itu gak benar-benar bisa mendengar. Atau ya, bisa dibilang tuli tapi sekitar 60% aja, alias gak bisa tuh dengar, apalagi kalau misalnya kamu tuh bisik-bisik sesuatu gitu ya, kasih tahu rahasia ke Olivia Rodrigo lewat kuping kirinya. Dan ini menjadi salah satu flaw, jadi salah satu kekurangannya Olivia Rodrigo youngsters ya, yang ternyata tidak mengurangi keperfekan seorang Olivia lagi. Menurut aku bikin ini tuh jadi balik lagi sama statement yang sempat aku bilang juga, kalau ternyata orang-orang yang kita look up tuh itu sebenarnya juga adalah manusia yang tersiah, dan pastinya punya kekurangan dan pastinya punya kelebihan, dan gak apa-apa juga gitu, wajar-wajar aja. Jadi intinya adalah sekarang kamu juga gak perlu insecure lagi, karena selain kamu, ternyata Olivia Rodrigo juga kalau lagi ngobrol sama orang bukan langsung jawab kok, masih ada adegan, hah, dulu? Ya kan? Jadi ini tuh masalah internasional ya, bukan masalah nasional lagi youngsters. Karena bahkan Olivia Rodrigo juga ngerasain ketika mungkin teman satu tongkrongannya memberitahu sebuah info penting, bla bla bla bla bla bla bla, tiba-tiba Olivia gak langsung yang bilang, oh gitu, atau menanggapi, tapi langsung tercetus lewat mulutnya Olivia adalah satu kata keramat itu ya, youngsters ya, yang kayak, hah? Gimana? ada, tapi masih gak apa-apa sih menurut aku. Kalau semisal ada sedikit misheard atau bisa dibilang salah dengar, daripada salah menaruh rasa, nanti berat ya itu. Apalagi nih, apalagi kalau ternyata salahnya bukan sekedar salah menaruh rasa, tapi salah baca pertanda. Ternyata kamu doang yang ada perasaan dianya gak suka balik sama kamu. Aduh, kit ati, kit ati.

0: Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Gak usah bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
9: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten,
4: Jawa. Okay.
3: Ini tuh pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Kenapa? Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba.

0: buang di situ, katanya. Ya udah aku coba lah.
1: Oke.
0: Okay. Coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
1: Wow.
0: Orang nimba air.
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, host your day upstairs jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, host your day upstairs di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Hi, everyone. This is Lady Gaga.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Yuk ngebahas original soundtrack yang jadi penanda comeback-nya Ada Apa Dengan Cinta lewat single Rangga Cinta yang dibawain Eva Celia dan Dila.

Udah kayak tradisi ya, kalau AADC rasanya kurang afdol kalau nggak ada musik dan soundtracknya. Nah, untuk Rebirth AADC yang filmnya masih digarap sama Miles Film, berjudul Rangga dan Cinta ini masih akan munculin tim song duet yang jadi ciri khasnya. Kenapa kok Bilal dan Eva Celia yang merupakan ponakan dari Mira Lesmana sendiri? Karena film Rangga dan Cinta ini fokusnya ke cerita remaja. Makanya dicarilah musisi muda buat ngebawain lagunya. Uniknya, ide ngadirin tim song ini bukan sejak awal filmnya dibuat. Malah ide ini muncul waktu proses syuting sedang berlangsung.

FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.

for today. Thank you so much buat kamu yang sudah stay tune dan seru-seruan barengan sama Kiki Diasters. Kita ketemu lagi besok dan tenang aja, DJ FM Surabaya bakal tetap nemenin kamu. Di jam 8 sampai jam 10 ada DJ Febi nih yang siap muterin lagu-lagu Jepangan Koreaan favoritnya kamu. Jadi stay tune terus aja dengerin frekuensi 94,8 FM atau bisa juga didengarkan melalui www.dj. Kamu juga bisa download aplikasi On Ears yang sudah

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasok. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang Engkau Cari.
3: Ketika

Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Yelsers, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari," mampu membuatmu melayang tinggi kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain.

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Youngsters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: New

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, nggak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: by DJ FM. Ben Gigi ngumumin Forever in the Air Tour 26 yang bakal diadain di 3 kota secara intimate ya Stars, yaitu di Surabaya, Bandung, dan Jakarta, yang dimana ketiganya diadain di bulan yang sama, yaitu bulan Juni 2026. Tour ini adalah lanjutan dari karya mereka, yaitu album Forever in the Air yang dirilis Oktober 2025.
1: DJ Highlight
0: by DJ FM.

0: Alah, gede banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak pegang nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada pakai make up? Asal tahu aja nih Yelsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan Tribus untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: New release. On DJ.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: Atau mau menurut tuk cahaya
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Emang boleh langsung ngumpulin 3 fandom sekaligus? Yes! Kolaborasi yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi ya stars. Ailid, Cat's Eye, dan Le Sserafim resmi ngumumin proyek kolaborasi berjudul Iconic by Mistake. Kabar ini diumumin lewat teaser perdana yang langsung bikin para fans heboh. Single dan music video Iconic by Mistake ini sendiri dijadwalin rilis 12 Juni 2026.
1: DJ Highlight.
3: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
4: New release on DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temennya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya itu ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Melintik gitu kak. Kayak ada yang nyobek gitu.
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Ih, suara apa itu tadi?
4: Nah kan
3: suara apa? Fuh, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fuh?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari

Masih ingat lagu Sinden Tosca, Kepompong? Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters, ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah kasih kabar comeback-nya lewat single Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande resmi kembali ke panggung konser lewat Eternal Sunshine Tour yang dibuka di Auckland Arena di hari Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Dan ini jadi tour pertamanya setelah lebih dari 6 tahun sejak terakhir kali menjalani tour di tahun 2019.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight.

0: belum? Yang Dead Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yakinet Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5. Bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya, Stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

94.8 DJ FM Surabaya. Hai, selamat malam Youngsters. Balik lagi sama Feby DJ K-pop. Yes, hari Kamis malam di sini langsung aja ngasih tahu Feby playlist Jepang Korea favorit kamu yang bikin kamu happy. Sampai jam 10 malam Youngsters. Makanannya kayak tukar pepadan lalai dan aku sabar. Lalai tukar pelegram makanannya.

0: 빵 거래야 파퍼리트.
1: 우리 2009년생.
0: 맞아요. 아, 다음 모도 인포터 비밀 이지 빵 거래. 니가 이런 지게 보고 아재.

dari 4.8 di JFM Surabaya. Annyeong, selamat hari Kamis, Young Stars. Gimana kabar kamu setelah beberapa hari terakhir cukup padat gitu kan ya? Ada yang masih semangat menjalani aktivitas ini, Young Stars? Atau udah mungkin menghitung mundur menuju akhir pekan lagi? Wow, asli cepet banget ya hari itu. Dan atau mungkin di daerah rumah kamu listriknya baru nyala, Young Stars, ya selamat melihat keindahan bumi ini gitu kan ya, dengan sangat nomor-nomor terang ini ya, Young Stars. Dan tentunya malam hari ini seperti biasa ya, kita seru-seruan bareng sampai jam 10 malam. Dan hari ini pokoknya kita bakal dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu yang happy-happy ya, Young Stars. Wajib kasih tahu Feby sekarang juga lewat WhatsApp di 081-888-0948, atau bisa banget langsung aja guys cek Instagram kita di @djfmsurabaya. Lihat instastory-nya, ada question box yang bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Pokoknya malam hari ini kamu gak sendirian. Hari Kamis ini adalah gerbang menuju weekend ya, Young Stars. Jadi gak kerasa panjang, tapi anggap aja tinggal selangkah gitu kan ya, menuju waktu buat kita leha-leha lagi ya, Young Stars, yang bisa leha-leha sih ya. Jadi buat kamu yang masih perjalanan pulang, yang lagi lembur, yang lagi nugas, sekarang waktunya kamu istirahat sejenak ya. Kita seru-seruan dulu deh 2 jam aja buat menikmati waktu kamu, recharge energi kamu dulu, Young Stars, sebelum kita menyambut hari esok. Jangan kemana-mana, station terus di 104.8 di JFM Surabaya, atau kau bisa banget buat klik aja website kita di www.djfm.co.id.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cegaman, Kidario.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
0: DJ Highlight by DJ

gitu kan. Nah, dia juga bakalan comeback Yellstars di bulan Agustus ini. Bener-bener sepertinya bulan Agustus itu jadi bulan perayaan kayak ya. Banyak banget nih idol-idol yang lagi antri di bulan Agustus ya, Yellstars. Jadi Believe juga udah resmi konfirmasi kalau NH lagi mempersiapkan comeback yang bakal dijadwalin di bulan Agustus. Dan comeback ini jadi rilisan grup pertama mereka setelah sekitar 7 bulan dari mini album ketujuh mereka, The Sinfenies ya, Yellstars, yang dirilis di bulan Januari kemarin. Dan comeback kali ini juga jadi comeback pertama ya NH sebagai grup yang beranggotakan 6 orang. Karena banyak banget penggemar yang juga penasaran ya dengan konsep musik dan warna baru yang bakal mereka tampilkan. Meski detailnya masih belum ada dari tanggal rilisnya, konsepnya semuanya masih dirahasiakan, tapi ya kita harus siap-siap untuk menerka-nerka dulu kali ya dari spill-spill ya, mungkin waktu live, mungkin waktu ya seperti biasa kita tunggu Nikki yang selalu membocorkan sedikit-sedikit gitu kan ya, Yellstars. Dan saat ini pun NH juga masih sibuk sama rangkaian turnya ya, Yellstars. Jadi engine wajib siap-siap. Kira-kira konsep yang kayak gimana sih yang bakalan kamu harapin di comeback NH kali ini, Yellstars? Yang dark, yang powerful, atau sesuatu yang benar-benar baru? Kita tunggu saja ya. Kalau yang ini kayaknya gak bisa ditunggu ya, Yellstars. Requestan kamu yang udah kamu drop di WhatsApp tentunya. Jadi buat kamu yang belum drop lagu Jepang Korea favorit kamu yang bisa menemani malam hari ini gitu kan, sampai nanti jam 10 malam, boleh banget kasih tahu Feby lewat WhatsApp di 081-888-0948. Di WhatsApp ada si Kak Magi yang hari ini request lagu dari EXO yang Tempo. Ada juga si Fabian yang udah gak sabar banget nih buat dengerin lagunya Zodiac yang On The Rock. Ada juga dari si Lacha. Hai Lacha, gimana kabar kamu? Lama banget nih tidak berjumpa ya kan. Malam hari ini dia aku tanyain juga kabarnya, katanya ya begini begitu saja. Kenapa kamu? Dan hari ini dia request lagu dari Astro yang Because It's You. Ada juga si Aki yang profilnya bikin aku salfok asli dari kemarin ya, Baby Cimol ini selalu nomor-nomor kiyowo gitu kan ya. Hari ini requestannya lagu dari Sixstone yang Kekara. Terus ada juga dari siapa ini hari ini yang request mau dengerin dari siapa nih? Nama kamu siapa sih, Sai? Hari ini dia request lagu dari si Baby Monster yang Sugar Honey ST. Terus ada juga dari Kak Nara yang mau dengerin lagu dari Orange Star yang Petals. Lagi jalan-jalan di Tunjungan nih sebelum pulang. Waduh, selamat menikmati jalan Tunjungan yang tentunya selalu indah dan mempunyai kenangan itu, ya kan? Ada juga Kak Farhan yang hari ini request lagu Kotoko yang Rhythm Limiti. Dan ada Mas Fahmi yang hari ini gabungan mau dengerin lagunya It's Me dari Eyelid. Semangat terus buat teman-teman katanya, dan semoga sukses. Amin. Dah, satu-satu nanti Feby bakal masukin ke playlist hari ini. Dan buat kamu yang belum gabungan, Yellstars, bisa langsung aja ceki Instagram kita di @djfmsurabaya.

0: Terus yang straight radio. 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang, Youngsters. Kiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

Udah belum? Ya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JPM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Masih di Tomnil Sofibi di 94,8 di JFM Surabaya. Buat kamu yang masih belum drop playlistnya di Instagram kita, langsung aja gas kercep cek instastory kita Yelsters di @djfmsurabaya. Ada question box yang bisa kamu isi toh sekarang juga, nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Kayak dua bestie ya yang selalu gak pernah absen buat gabungan hari ini. Sama kayak kemarin, mereka request lagu dari BE:FIRST yang Doesn't Really Matter Youngsters. Terus ada dari King Mei Tomorrow 8 Temam sama Beat mau dengerin lagunya King and Prince yang I Know. Terus ada juga dari Siberian mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang Make or Break. Samaan kayak Gomi Gang juga. Ada Tama R&Sordesio Deko, ada R&Sus Lovely. Seperti biasa, sebegitu konsistennya ya, mereka juga request lagu 3XL dari Number I. Terus ada juga dari Laila. Hai Kak Laila, hari ini request lagunya coverannya si Evan ya, sebelum dia ngerilis album single terbarunya nanti di tanggal 22. Hari ini Kak Laila mau dengerin lagu dari covernya Evan yang Sofa. Oke, ditungguin ya. Ada juga dari siapa lagi nih? Wah, ternyata banyak banget yang mau dengerin Make or Break-nya Sakura Zaka. Terus Number I 3XL, I Know by King and Prince. Satu-satu nanti bakalan Feby masukin ke playlist ya, yang search dari Fujikaze, Number I, semuanya bakal kita dengerin satu persatu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Musik.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih berangkat sama Feby di 94,8 di JFL Surabaya. Yes, yes, stars. Malam hari ini aku mau ngasih tahu sebenarnya ini informasinya itu udah dari tanggal 15 ya. Karena di Piala Dunia kemarin gitu kan ya, Jepang ini tuh kembali mencuri perhatian dunia. Bukan karena hasil pertandingan mereka, karena hasil pertandingannya imbang ya, 2-2 ngelawan Belanda kemarin. Dan yang jadi sorotan itu adalah tradisi yang udah melekat dari para supporter Jepang ya, stars. Jadi waktu semuanya selesai pertandingan berakhir, mereka bukan caw gitu aja, tapi para pendukung supporter Jepang ini itu tetap ada di tribun buat ngebersihin sampah-sampah yang mereka keluarin gitu kan ya, ya selama menonton pertandingan. Jadi bukan cuma supporter untuk mendukung pemainnya aja, tapi mereka juga kembali merapikan atau mengembalikan ruangan atau tempat yang sebelumnya mereka itu datangnya itu udah clear bersih gitu kan ya, yang serta, tapi mereka juga merapikan lagi gitu kan ya sebelum meninggalkan stadion itu. Jadi kalau datangnya bersih, keluarnya juga bersih gitu yang serta. Tradisi ini sebenarnya udah sering ya terlihat juga di berbagai turnamen internasional dan selalu mendapat apresiasi dari banyak banget pihak. Karena kebiasaan ini berakar dari budaya Jepang yang terus menjunjung tinggi rasa tanggung jawab terhadap ruang publiknya. Jadi sedari kecil pun anak-anak di Jepang juga udah terbiasa ya buat ngebersihin ruang kelas dan lingkungan sekolah mereka sendiri. Jadi kayak udah ada di dalam dirinya sendiri gitu, yang serta tanpa disuruh langsung turun langsung ngebersihin semua bagian dari kehidupan sehari-hari ini. Karena itulah setiap kali Jepang tampil di panggung dunia, bukan hanya prestasi sepak bolanya aja yang dapat perhatian, tapi nilai disiplin, hormat, dan kepedulian terhadap lingkungan yang mereka tunjukkan itu menjadi sesuatu yang dipandang juga. Gimana nih kalau kamu ikutan buat ngambilin sampah yang habis kamu keluarin juga youngsters, atau kebiasaan untuk ya kalau habis minum sedotan bungkusnya itu dimasukin deh di saku

0: say I know. 94.8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang youngsters, Tiki Pop masih nemenin kamu kok. Segaman, Kidario.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi managerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Chica kelas si Joko Mida.
1: Masih barengan sama Vibi di 94,8 di JFM Surabaya. Yes, tadi kan kita sempat ngebahas juga tentang tradisi atau budaya orang Jepang yang kebawa dan udah auto gitu ya, youngsters. Meskipun lagi ada di dalam laga pertandingan Piala Dunia, para supporter ini tuh tetap respect dengan lingkungannya gitu kan. Mereka juga tetap membersihkan stadion gitu, dari yang mereka datang dengan keadaan bersih, pulang juga dalam keadaan bersih. Nah, kalau ada satu hal yang sering ngebuat banyak orang juga kagum gitu kan waktu berkunjung ke Jepang, bukan cuman tentang teknologi canggihnya, tapi kebiasaan-kebiasaan sederhana yang menunjukkan rasa tanggung jawab dan penghormatan kepada orang lain ya. Contohnya tadi ya, yang juga menarik banyak perhatian karena mereka di Piala Dunia ini tadi ya, turnamen besar, bisa melakukan hal yang kecil tapi berdampak juga ya, youngsters. Di Jepang juga ada yang menerapkan sistem Souji atau kegiatan membersihkan lingkungan sekolah dari semuanya ya, dari kelas, terus lorong, kamar mandi, bahkan pokoknya yang mereka gunakan setiap hari itu dibersihkan secara mandiri oleh murid-muridnya. Yang star tujuannya bukan cuman sekolah ini tuh nggak punya petugas kebersihan, tapi menanamkan pemikiran bahwa kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Dan dari situlah banyak orang Jepang juga tumbuh dengan kebiasaan untuk membereskan tempat yang mereka gunakan sebelum pergi. Dan ada juga nih konsep yang terkenal namanya Miwaku Kakenai. Ya, stars ini tuh sederhananya artinya adalah jangan ngerepotin orang lain. Nah, ini beda banget sama prinsip orang yang gak enakan ya, beda nih yang stars. Karena ini tuh mempengaruhi banyak banget aspek kehidupan gitu. Karena mulai dari membuang sampah di tempatnya, datang tepat waktu, ngejaga antrian, sampai meminta maaf jika tanpa sengaja mengganggu orang lain. Jadi konsep ini tuh udah dididik dari mereka kecil gitu ya, stars. Jadi soal barang hilang pun juga pasti ditemuin lagi

Investors karena pemiliknya itu bakal kayak pusat informasi gitu yang di tempat itu bakalan dikumpulin barang-barang yang hilang. Jadi menariknya budaya Jepang itu juga menghargai orang lain yang juga terlihat dari kebiasaan mereka yang sering selalu mengucapkan terima kasih, digunakan sering dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah ya alasan kenapa dunia juga melihat supporter Jepang yang ikut membersihkan stadion setelah pertandingan. Aplaus deh, keren banget, bisa dicontoh nih ya yang stars.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, Kidario. Kidario.

Kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Gak kerasa banget ya, Star. Sudah 2 jam Feby nemenin kamu di J-K-pop. Makasih udah nemenin Feby 2 jam ya, dari jam 8 sampai jam 10 malam. Bentar lagi ya, Star. Sudah jalan-jalan lewat musik, ngobrol tentang budaya. Besok kita ketemu lagi ya di program dan jam yang sama di J-K-pop, dari jam 8 sampai jam 10 malam. On the line, gue mau ucing gue ya. Selamat istirahat. Ciao, ciao. Annyeong.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Fastest Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on DJI.

0: lucky for us.
1: Identify.
2: Number one DJ.
3: Make some noise!

0: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight
2: by DJ FM.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars.

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobai untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: by DJ FM.
1: Emang boleh langsung ngumpulin 3 fandom sekaligus? Yes! Kolaborasi yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi, Youngstars. Ailid, Cat's Eye, dan Le Sserafim resmi ngumumin proyek kolaborasi berjudul Iconic by Mistake. Kabar ini diumumin lewat teaser perdana yang langsung bikin para fans heboh. Single dan music video Iconic by Mistake ini sendiri dijadwalin rilis 12 Juni 2026.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: New release on DJ FM.

0: Ya malam mas, mas itu satu meja 4 kursinya kosong kan ya?
1: Iya kosong kak.
0: Oke kalau gitu aku ordernya nunggu 3 temen yang lain ya.
1: Oh boleh kak, silakan ini menunya.
0: Thank you. Permisi mbak.
2: Ada orangnya nih mbak.
0: Oh nunggu 4 orang juga mbak?
2: Enggak sih, berdua doang.
1: Di sebelah sana ya kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
1: Enggak ngusir sih kak, kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain. Dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang. Biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya Yasters buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah kasih kabar comebacknya lewat single Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande resmi kembali ke panggung konser lewat Eternal Sunshine Tour yang dibuka di Auckland Arena di hari Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Dan ini jadi tour pertamanya setelah lebih dari 6 tahun sejak terakhir kali menjalani tour di tahun 2019.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus.

0: tes. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn the dance floor

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Teenage Youngsters Radio.

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sabri.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5, bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan, jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang, itu seberangnya semaksimal, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. New release on DJR.

0: kick me out the bar.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: Bad Bunny bakal jadi salah satu pengisi suara di Toy Story 5. Kabar ini udah dikonfirmasi loh sama Disney ya stars, dimana Bad Bunny nantinya bakal isi suara dari karakter Pizza with Sunglasses, dimana karakter ini digambarin sebagai effortlessly cool and mysterious. Toy Story 5 Toy Meet Tech ini sendiri rencananya bakal tayang 19 Juni 2026.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
4: Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: punya sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, Youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya, udah resmi atau belum. Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Magnet Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: New Willy. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Masih ingat lagu Sinden Tosca, Kepompong? Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters, ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus.

0: Podcasters. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya Yasters dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: You really

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

cuma jadi pengisi soundtracknya aja. Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FM.
1: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan dibantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah, nggak apa-apa. Biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih, semakin kita nutup-nutupin sesuatu yang gak benar, itu bakal kasih peluang kita dikelilingin orang-orang yang cuma cari nama doang. Mau keringat teman kamu cuma jadi keringat sia-sia dan gak diapresiasi sama sekali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu Pesta Dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. Yeah.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Officially husband and wife, kabar bahagia datang dari Dua Lipa dan Calum Turner yang resmi menikah ya stars. Pasangan ini menikah secara private hari Minggu 31 Mei kemarin di Old Marylebone Town Hall di London. Finally ya, setelah tunangan Desember 2024, setahun berlalu gitu ya stars. Langgang terus deh ya.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Crew udah siap nih. Yuk, tune in.
1: Day 4 point unit DJ FM di Ultimate Youngsters Radio. Good morning. Selamat pagi Youngsters. Bangun. Jarum jam di studio sudah menunjukkan tepat pukul 6:02. Teng. Dan itu artinya Alvin bakal siap nemenin dan ngasih info update paling jos ke kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi nanti. Kita bakal seru-seruan bareng pastinya cuma di The Morning Crew. Biar nyawa kamu cepat ngumpul ya, Sers ya. Dan Jumat pagi ini langsung auto semangat gitu. Kita ketemuan dulu sama satu single throwback tahun 2016 yang asik dan catchy banget dari Bruno Mars. Ini dia 24K Magic.

Yes, listening to Name 4.0 Unity JFM The Ultimate Answers Radio. Masih barengan sama Alvin di The Morning Crew Answers. Lagu kedua ditemani sama Rizky Febian ya. Mana ada aku cuek, asik. Dan kita ketemu lagi aja di hari Jumat ya, Answers ya. Hari paling ujung di weekdays. Dan besok kita udah resmi masuk weekend lagi gitu kan. Asik banget kan. Tapi buat kamu yang masih kerja atau freelance-freelance sih, semangat ya Yasers ya. Semangat cari-cari duit, pundi-pundi rupiah. Tapi meskipun kamu yang nganggur atau liburan gitu kan, sebelum liburan, Alvin mau absen dulu dan ngasih semangat ekstra buat para mahasiswa akhir nih ya. Semangat Yasers ya. Mungkin beberapa dari kamu minggu ini atau minggu depan udah ada yang mau sidang magang ya kayaknya minggu-minggu ini. Jadi semangat nyicil laporan sama logbooknya, dikerjain cepat-cepat dan jangan ditunda-tunda lagi ya seharusnya. Awas nih cuma jadi wacana di laptop doang gitu kan. Atau buat kamu yang udah di tahap skripsi bulan ini ya, dijadwalin seminar proposal, semangat, semangat, semangat. Semoga lancar-lancar semuanya, yang harus dimudahkan dan dilancarkan segala apapun situasinya ya. Nah, biar makin afdol ya, kita lanjut dulu mengucapkan afirmasi positif pada pagi hari ini. Nah, doa dan harapan kamu di pagi hari ini ya, pas banget pas kondisi otak kita masih seger-segernya. Jadi kita minta rezeki, minta kemudahan, sekaligus menarik rasa kepercayaan diri kamu nih pagi hari ya. Seperti biasa, sembari tap-tap muka kamu alias ketuk-ketuk ringan, memakai jari tengah dan jari telunjuk ya, Youngsters. Di bagian muka, di bagian dahi, hidung, pipi, dagu, bahu dengan kepala ya. Kepala bentar, terus turun langsung ke dahi, ke hidung, ke dagu, ke pipi, lalu ke bahu. Nah, kamu boleh menambahkan doa-doa kamu sendiri, yang harus harapan-harapan kamu sendiri di pagi hari ini yang pengen banget terkabul gitu ya, atau lagi pengen diusahain ya. Nah, aku mulai dengan rasa untuk menarik percaya diri, dimulai dari aku ganteng, aku keren, aku sehat, aku pintar, aku bugar, aku cerdas, aku cermat, aku gigih, aku berani. Sebari tatap muka kamu yang search, rezeki mengalir deras kepadaku, uang selalu masuk ke rekeningku, ke dompetku, puluhan, ratusan, jutaan selalu datang dari arah yang mungkin tidak aku sangka-sangka. Segala urusanku, pekerjaanku, aktivitasku hari ini dimudahkan dan dilancarkan, dijauhkan dari orang-orang yang ruwet, dan moodku hari ini super duper positif dan bagus. Sekali lagi boleh ya, sirs. Aku ganteng, aku keren, aku sehat, aku pintar, aku bugar, aku cerdas, aku cermat, aku gigih, dan aku berani. Rezekiku mengalir deras kepadaku, uang selalu masuk ke rekeningku, ke dompetku, puluhan, ratusan, jutaan selalu datang dari arah yang mungkin tidak aku sangka-sangka. Segala urusanku, pekerjaanku, aktivitasku hari ini dimudahkan, dilancarkan, dan dijauhkan dari orang-orang yang ruwet. Amin. Dan moodku hari ini super duper positif dan bagus. Harus diyakini ya, Sers ya. Apalagi untuk membangun mood pagi kamu, karena mood itu menentukan langkah kita selama seharian penuh gitu. Kalau pagi-pagi mood kamu udah berantakan, ya tentunya apapun bakal malas dikerjain gitu kan. Tapi kalau mood kamu pagi hari ini tuh udah semangat, udah positif, nah jadi apapun yang kamu jalani seharinya nanti juga bakal gak bakal kerasa gitu ya. Meskipun aktivitas kamu padat, aktivitas kamu berat, tapi kalau mood kamu positif, mood kamu udah bagus gitu kan, jadinya hari-hari yang kamu kerjain tuh terasa enteng aja dan cepat berlalu gitu. Apalagi kalau kamu jalaninnya sambil dengerin lagu favorit di DJ FM ya. Jadi boleh banget langsung join chat gabungan sekarang di WhatsApp kita di 081-888-0948, atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Mau request lagu tema throwback atau dejavu itu boleh banget ya, Sers ya. Atau mau spill-spill gimana kondisi kamu hari ini, pagi hari ini, sekalian curhat-curhat, boleh banget. Nanti Alvin ladenin, Alvin bacain satu-satu
Alvin puterin juga lagunya satu-satu ya. Dan abis ini, seperti biasa Alvin mau ajak kamu stretching ya, biar badan-badan kamu tuh gak kaku ya, sers ya. Jadi stay tune terus all the on DJ FM Surabaya.

0: bisa bingung buat dengerin DJ FM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sembilan empat koma delapan JFM, Yang Dinet Youngsters Radio.

Masih di Never Pengennya TJ FM di Ultimate Youngsters Radio. Hai hai Youngsters. Masih pada melek kan ya ini Youngsters ya. Jangan-jangan kamu udah bangun tapi matanya masih kedip-kedip manja gitu, alias skip-skip karena berat banget pengen tidur lagi gitu kan. Apalagi di daerah tadi aku melewatin agak-agaknya di daerah Wonokromo gitu ya, Wonocolo. Itu abis hujan kayaknya tadi pagi yang source ya, di jam 2-an, di jam 3-an. Jadi hawa-hawanya masih terasa gitu, hawa dinginnya ya. Ingat yang source, apa ini udah jam 6 lebih 25 ya. Ayo, bentar lagi kamu kuliah, kamu kerja ya. Jadi yang belum mandi, segera mandi ya abis ini yang source ya. Tapi sebelum itu, kita stretching sebentar ya. Pas banget buat kamu yang abis bangun tidur dan ngerasa badannya tuh masih kaku-kaku, butuh gerak gitu kan. Jadi boleh banget, apalagi buat kamu yang masih nempel di kasur ya. Kita ini dulu, berpisah sama bantal kamu dulu ya. Jadi boleh kamu duduk posisinya. Nggak perlu berdiri nggak apa-apa ya. Kamu duduk aja karena aduh Fir mager nih gitu berdirinya. Tapi ya gak apa-apa ya Sers ya, duduk aja gak apa-apa. Kita mulai dari Nah kita mulai dari gerakan yang paling simpel dulu, yaitu mata kamu ya Sers ya. Mulai dikedip-kedipin dulu matanya coba. Nah kedip-kedip-kedip-kedip yang cepat, biar kotoran-kotoran di matanya hilang, kotoran-kotoran beleknya juga jatuh hempas gitu kan. Ini kalau misalkan kamu belum mandi ya, minimal cuci muka kamu gih, cipratin air ke muka kamu ya, biar agak melek dikit lah, biar agak seger dikit ya, karena terpantau kayaknya masih agak ngantuk-ngantuk gimana gitu nih. Nah kalau udah kedip-kedip matanya yang sers ya, kamu boleh gerakin bola mata kamu memutar 360 derajat dari kanan ke kanan lagi. Nah kalau udah ya, kanan ke kanan lagi, aku hitung kali ya yang sers ya. Sembari dihitung kamu gerakin bola mata kamu. Jadi kanan ke kanan aku ambil 4 ketukan ya. 4 ketukan. Lalu abis kanan ke kanan, kiri ke kiri. Di switch gerakannya. Oke, kita mulai dari kanan ke kanan dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita switch yang sers kiri, dari kiri putar ke arah kiri sampai ke kiri lagi gitu. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, abis matanya udah kedip-kedip, udah puter-puter ya. Kita lanjut ke mulut ya, Sers. Kamu gerak-gerakin mulut kamu biar lemas, biar lidahnya tuh gak nyerempet-nyerempet gitu kalau ngomong ya. Kamu boleh ucapin A, I, U, E, O selebar-lebar mungkin ya. Selebar yang kamu bisa, yang Sers. A, I, U, E, O. Nah, tapi kamu kasih jeda per A, I, U, E, O itu 3-4 detik lah ya. Jadi kamu bisa ngomong A, I, U, E, O. Nah, ini sambil latihan paduan suara gitu. Ini cocok banget buat kamu yang pagi-pagi itu harus pagi-pagi suaranya itu masih perlu dilatih dulu gitu ya. Karena kalau misal gak dilatih itu serak, terus belibet. Nah ini latihan yang tepat. Jadi kamu ucapin A, I, U, E, O ya, biar lidah kamu juga gak kaku, area mulut kamu juga tidak apa, tidak ya apa, bukannya tuh yang lebar gitu kan, biar gak yang ngomongnya gak cimit-cimit gitu. Nah kalau sudah A, I, U, E, O, kamu lanjut keangkat ke tangan yang ses ya. Angkat dua tangan kamu ke atas. Nah kalau sudah, kamu rekatkan jari jemarinya kedua-duanya, lalu dorong kuat-kuat ke atas. Nah aku hitung 1 2 3 4 5 6 7 8.
Nah, abis dorong ke atas, kamu dorong ke kanan nih, Youngsters. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sekarang dorong ke kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, kalau udah rasa ketarik-tarik gitu, berarti betul dorongnya ya. Nah, abis itu kamu boleh rentangkan tangan kamu ke samping dua-duanya. Gerakin ke depan belakang ya. Kita gerakin dari arah depan dulu ke belakang. Nah, satu, memutar, gerakannya memutar ya yang search. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, abis depan ke belakang kita switch belakang ke depan, gerakan memutar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, abis udah memutar, kamu boleh kepitkan kedua tangan kamu yang sers, kayak mengepit ya, kayak sayap ketiak, sayap ke ketiak gitu. Nah, dalam dua hitungan ya, jadi satu, dua, kamu tarik ke belakang. Satu, dua, pas tiga, empat ya, kamu buka kepakan kamu, tangan kedua kepakan tangan kamu, kamu buka. Tiga, empat, tarik ke belakang. Nah, lima, enam, kepakan lagi. Tujuh, delapan, lebarkan lagi. Oke? Paham ya? Nah, kita mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima,

0: Abis bahu sudah, kita lanjut terakhir di area pinggul. Kita goyang-goyang tipis-tipis ke kanan dulu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abis itu kita goyang ke kiri yang sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah selesai. Segitu aja peregangannya yang seharusnya ya, tipis-tipis. Bentar, kamu bisa lanjutin peregangan kamu sendiri kalau misalkan masih merasa kurang gitu ya. Yang penting badannya udah agak entengan nih yang seharusnya ya. Dan seperti biasa, Alvin gak bosan-bosan buat remind kamu untuk segera cari sarapan abis ini yang seharusnya ya. Biar badan kamu gak lemas dan asam lambung kamu aman gitu, gak naik pagi-pagi ya. Kebanyakan udahan dulu ya yang seharusnya. Abis ini, Alvin mau sapa-sapa kamu yang udah ikutan join chat gabungan. Jadi buat yang belum, sekali lagi langsung meluncur ke WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @tjfmsurabaya. Ya, kamu bisa rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu pagi hari ini ya, sirs. Lagu barat boleh, lagu Indo boleh juga ya. Apalagi lagu-lagu lawas tahun 2010-2005 juga boleh banget ya. Alvin tunggu answers, kita lanjut dulu dengerin lagunya. Ada Jason Derulo feat Nicki Minaj and Ty Dolla Sign. Ini dia, Swala.
1: Young money, young money, young money, young money. Loving a thousand different flavors.

0: 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun. Streaming aja di www.djfm.co.id.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

Masih di Never Point TJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama Alvin di The Morning Crew Youngsters. Nah, aku mau ngomongin soal board game atau permainan papan nih ya, Sas. Siapa di sini yang hobinya main catur? Angkat tangan. Biasanya sih Youngsters kalau main catur ya pas lagi nongkrong di warkop gitu kan, bareng teman-teman, sambil seruput kopi, terus mikir keras dah tuh mindahin kuda sama menteri ya. Ujung-ujungnya kalah telak di skakmat sama bapak-bapak warkop sebelah. Relate banget gak tuh? Tapi pagi ini kita gak bakal ngebahas soal catur warkop yang Youngsters, karena ada kabar yang super duper membanggakan datang dari dunia catur Indonesia. The Queen is on the move ya. Salah satu catur putri kebanggaan kita baru aja bikin kejutan luar biasa dengan menaklukkan pemain catur nomor 1 di dunia. Waduh, gila gak tuh? Nomor 1. Yang bener aja gitu kan. Nah, jadi kabar epic ini datang dari pecatur putri Indonesia yang memegang gelar Women International Master atau WIM ya, yaitu Chelsea Monica Ignacia Shihit. Nah, jadi lewat unggahan di Instagram pribadinya, di akunnya yaitu @chelsea.monica, Kak Chelsea ini ngebagiin sebuah video pendek yang bikin merinding ya, Youngsters ya. Di video itu dia lagi berhadapan langsung sama Grandmaster nomor 1 dunia, yaitu Magnus Carlsen ya, kalau kamu tahu. Nah, pertandingan itu ditutup dengan momen jabat tangan sportif setelah permainan selesai. Dan gak lama Kak Chelsea confirm lah kalau dia berhasil ngalahin sang legenda. Wow, keren sih. Jadi buat Youngsters yang mungkin belum seberapa ngikutin dunia catur ya, Alvin kasih tahu nih, Magnus Carlsen itu bukan orang sembarangan. Dia adalah Grandmaster asal Norwegia yang udah mendominasi tahta catur dunia selama bertahun-tahun ya. Jadi mantan juara dunia ini dikenal sebagai salah satu pemain catur paling jenius dan terbaik sepanjang sejarah. Dan sampai detik ini pun dia masih nyaman duduk di peringkat 1 dunia. Nah, yang bikin kemenangan ini makin joss gitu ya, pertandingan ini pakai format simultaneous exhibition atau catur simultan yang digelar di Hong Kong ya, Youngsters. Nah, apa sih catur simultan itu gitu kan? Jadi satu Grandmaster yaitu Magnus Carlsen harus berjalan muter dari satu papan ke papan lainnya buat ngelawan banyak musuh sekaligus. Di acara itu Magnus main ngelawan 25 papan sekaligus. Ya, biasanya Grandmaster sekelas dia itu bakal nyapu bersih kemenangan dengan gampang ya, karena level otaknya udah beda jauh nih. Tapi dari 25 penantang yang ada di situ, Chelsea Monica jadi satu-satunya pemain yang berhasil ngasih kekalahan buat Grandmaster Norwegia itu. Gila, that's cool. Keren parah sih Youngsters ya. Memang sih, karena ini pertandingan eksibisi gitu kan, jadi hasil kemenangannya gak akan ngaruh sih ke official rating fight mereka. Tapi tetap aja ya Youngsters, ngalahin sosok jenius kayak Magnus Carlsen itu adalah flexing gitu seumur hidup ya. Sebuah momen langka yang gak terjadi setiap hari. Nah, jadi benar-benar definisi not every day the world's best meets his match gitu kan. Nah, jadi dengar berita ini pagi-pagi itu rasanya bangga banget jadi orang Indonesia ya. Cewek-cewek Indonesia emang gak ada obeng prestasinya gitu. Salut sih buat WIM Chelsea Monica. Gimana nih tanggapan kamu Youngsters? Apalagi buat kamu pecinta catur mungkin ya, melihat berita ini kayak wow. Apalagi dia cewek loh ya, dia cewek gak bisa ngalahin Grandmaster catur dunia top 1. Gila, gokil, gokil, gokil parah sih Youngsters. Aduh. Oke, kita lanjut dulu Youngsters. Aku mau puterin ada lagu dari Travis McCoy, Fat Bruno Mars, ada Billionaire.